0: 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
3: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
2: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Alhamdulillah.
8: Kami jalan menijin rekan-rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh. Hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
9: Pak? Soal apa Pak? Pak
7: benar. Ya.
9: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
7: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
9: Kemudian, Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka tuh.
7: Itu kata kamu ha?
9: Itu kata KPK. Insya Allah.
6: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
11: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di tanah suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di tanah suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di tanah suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, Jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
8: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Filter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
11: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
12: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang, kloter 11 Debarkasi Banjarmasin, telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia, Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

dimanapun berada, saatnya kami akan menghadirkan informasi cuaca maritim ya, sebelum kita mengikuti ya pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Brazil melawan Haiti. Kami akan hadirkan informasi cuaca maritim yang akan disampaikan oleh prakirawan Tia Savitri Maharani.

0: Selamat pagi, Arkandia.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan dengan informasi cuaca maritim pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi untuk para pendengar CRRIND dimanapun berada. Pagi ini saya akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 20 Juni 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 21 Juni 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada untuk potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, perairan Flores, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, Selat Sumba, Laut Sau, perairan selatan Sumba, perairan utara Saburai Jua, dan perairan Taman Nasional Komodo yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Dan waspada untuk gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah perairan selatan Saburai Jua, Selat Pukuafu, dan perairan selatan Timorote. Untuk kondisi cuaca, wilayah perairan umumnya cerah berawan hingga hujan ringan dan angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 18 hingga 50 km per jam. Diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Samartenau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan laut dirasa kurang bersahabat seperti adanya angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan dia untuk informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sukses selalu.
1: Selamat pagi.
2: Florata.

0: Irawan Listi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Kak.
0: Baik, rekan Listi, silakan untuk informasi cuaca pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia di mana saja berada. Saya Listi dari BMKG Altari Kupang akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Ada potensi hujan ringan pada pagi hari untuk wilayah Sabu, Ba'a, Kupang, Kefamenanu, Soe, dan Betun. Untuk siang hingga sore hari, cuaca juga masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Ada potensi hujan ringan untuk siang hingga sore hari untuk wilayah Kupang, Oelamasi, Sabu, Kefamenanu, Soe, Betun, Atambua, Alor, Ende, Borong, Ruteng, Tambolaka, dan Waikabubak. Sedangkan pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, potensi hujan ringan untuk wilayah Betun dan Atambua. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, ada potensi hujan ringan untuk wilayah Ba'a, Soe, dan Betun. Pada dini hari juga diperkirakan ada potensi kabut untuk wilayah Bajawa dan Ruteng dengan suhu udara di NTT berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 13 hingga 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Kami dari BMKG Altari mengeluarkan peringatan dini yaitu waspada adanya potensi hujan sedang untuk wilayah TTS, TTU, Malaka, Manggarai, Manggarai Timur, dan Sumba Timur. Kemudian ada potensi untuk angin kencang untuk wilayah Saburai juga. Kemudian kita beralih pada cuaca di ND dan sekitarnya. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Ada potensi hujan ringan untuk wilayah ND. Kemudian pada malam hari cuaca juga diperkirakan berawan. Dan dini hari diperkirakan cerah berawan dengan suhu berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Dengan angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Listi untuk informasi cuaca pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sukses selalu.
1: Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas juga.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, sesaat lagi kami akan ajak Anda ya untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Brazil melawan Haiti bersama Pro 3 Jakarta.

Haiti di grup C Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick-off babak yang pertama. Saudara pendengar, pertandingan

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Pendengar RRI, selamat siang untuk Anda. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Di siang hari ini, saya Angela But kembali hadir ke ruang dengar Anda ya, edisi Sabtu 20 Juni 2026. Pendengar, senang sekali kami kembali untuk Anda di Florata Siang dengan sejumlah informasi untuk Anda nikmati hingga jelang pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih juga ya Anda telah mendengarkan siaran bola Piala Dunia 2026 untuk edisi hari ini, yaitu Brasil dan Ya, pendengar, di siang hari ini tadi ya telah Anda ikuti siaran langsung bola di edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Dan semoga untuk Anda yang memang suka dengan bola semakin semangat ya dengan kemenangan Brasil di hari ini. Dan tentunya juga nanti pukul 11 kembali kami hadirkan untuk Anda di siang ini, yaitu permainan bola dari Turki dan juga Paraguay ya pendengar, yang nanti disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta untuk Anda di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan bersama dengan Yanto Prawiro Negoro Joko Saputra sebagai sportcaster ya pendengar. Dan kami akan siarkan langsung melalui Pro 3 Jakarta untuk Anda. Dan tentunya di siang hari ini juga kami masih dengan informasi ya pendengar, menantikan siaran bola kembali. Kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda nikmati dan juga lagu-lagu untuk Anda untuk mengawali perjumpaan kita ya. Di siang hari ini saya hadirkan satu buah nomor lagu dari Shakira, Underneath, untuk Anda ya pendengar. Semoga di hari Sabtu ini segala aktivitasnya pun berjalan dengan lancar, dan apapun yang dilakukan juga ya, selalu sukses, semangat, dan selamat berkumpul bersama keluarga ya, yang sedang menikmati liburannya di rumah maupun yang keluar kota juga ya pendengar. Hati-hati dalam perjalanan karena kota ini juga tadi barusan diguyur hujan ya. Walaupun tidak lama tetapi sedikit lebat begitu ya pendengar. Oke, kita akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda sambil menantikan siaran bola nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

dan saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

digital saat ini kita tak luput dari gadget. Terlalu lama menanti

0: kesehatan secara rutin di fasilitas kesehatan terdekat.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, kita kembali siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Turki versus Paraguay untuk edisi siang hari ini 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Yang diberikan kepadanya atau pencetak gol pertama

bukti. Apa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi,

sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang

3 frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang 4 frekuensi

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat sore. Kami sampaikan cek fakta untuk Anda. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan. Sentuhan telunjuk di dada laki-laki itu tampak membuatnya kesakitan. Faktanya, klaim diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam rumah sakit Zainab Pekanbaru Ayu Patia mengatakan pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah, sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien, modifikasi gaya hidup, pemberian obat hingga insulin. Kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 sangat bergantung pada kondisi setiap pasien termasuk gaya hidup yang dijalani. Saudara, sekian cek fakta untuk Anda, kami kutip dari kombiji.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Yeah. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali ya sore hari ini dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Green Radio. Ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai cerita, gagasan dan aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pendengar, menjaga alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat di berbagai daerah. Lahir komunitas-komunitas yang bergerak secara sukarela untuk merawat lingkungan, melestarikan sumber daya alam sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Salah satunya adalah komunitas Oiasa Adonara yang selama ini aktif dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan dan juga penguatan kesadaran masyarakat untuk menjaga alam sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Karena itu pendengar, pada Green Radio sore ini kita akan mengangkat tema Merawat Warisan Alam Adonara, kolaborasi masyarakat dan komunitas Oiasa untuk masa depan berkelanjutan. Telah bersama kita pendengar Pro 1, Kak Mariana Tuto Demon, Ketua Komunitas Oiasa Adonara. Selamat sore, Kak Ria.
3: Halo, selamat sore Kakak. Terima kasih kepada RRI ND yang telah memberikan ruang untuk kita berbagi bersama, Kak.
2: Okay.
3: Apa kabar, Kak?
2: Baik juga kabarku di sini, Kak. Kabar Kakak bagaimana?
3: Puji Tuhan, baik, Kak.
2: Oke. Baik, kita jumpa lagi ya, kesekian kalinya lewat udara, Kak Ria, yeah, ya. Baik, kali ini di program Green Radio. Baik, Kak Ria, tentunya sebagai awal ya perjumpaan kita di program Green Radio, sedikit ya Kakak memperkenalkan kepada pendengar apa itu komunitas Oiasa Adonara dan bagaimana awal mula komunitas ini terbentuk.
3: Siap ya Kak. Selamat sore pendengar RRIND yang terkasih dan tersayang semua. Saya Mariana Tuto Demon, Ketua Komunitas Oiasa, sering disapa Ria Atasoge. Nah, untuk Komunitas Oiasa, komunitas ini lahir dari kepedulian anak muda terhadap lingkungan, budaya dan pemberdayaan masyarakat Adonara. Nah, kami sebagai orang muda, kami mencoba untuk mengajak masyarakat untuk menjaga hutan adat, mata air, pesisir, sekaligus melestarikan budaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kelestarian alam. Karena melihat bahwa dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, sehingga orang muda tidak lagi punya kepedulian yang aktif dalam menjaga hutan adat, mata air maupun daerah pesisir dan juga budaya, sehingga butuh gerakan khusus untuk bisa merubah pola pikir masyarakat dan juga anak-anak muda untuk bisa lebih mencintai dan menjaga lingkungan, seperti itu Kak.
2: Baik, apa yang menjadi keprihatinan utama sehingga masyarakat merasa perlu ya membentuk komunitas yang fokus pada isu lingkungan ya seperti komunitas Oiasa Adonara ini? Dan juga Kak Ria, kira-kira bagaimana Anda melihat kondisi lingkungan di Adonara saat ini dibandingkan beberapa tahun yang lalu?
3: Ya baik Kakak. Kalau untuk kami di Adonara sih sekarang itu tuh lingkungannya tuh kayak cuacanya lebih tidak stabil karena banyak sekali pohon-pohon yang ditebang karena kami di sini kan salah satu mata pencahariannya kan penyulingan araka.
2: Oh, iya,
3: sehingga iya. Banyak sekali terjadinya penebangan pohon, penebangan hutan, tetapi tidak ada yang mau untuk tanam kembali. Sehingga melalui gerakan lebih ke kita fokusnya ke peduli wisata, jadinya tuh kayak jatuhnya ke pembangunan desa adat, tetapi kita memberikan isu untuk pengembangan desa adat, tetapi di samping itu kita lebih fokus ke bagaimana kita menjaga kita punya lingkungan. Jadi kita mulai menjaga atau menanam kembali hutan adat. Tanaman apa saja yang harus kita jaga di dalam hutan adat, ataupun bagaimana kita harus menjaga mata air yang sudah ada, dan juga bagaimana kita harus menjaga daerah pesisir, kita menanam bakau, dan juga bagaimana supaya kita bisa menanam kembali pohon-pohon yang sebenarnya itu digunakan untuk pembangunan rumah adat maupun kebutuhan-kebutuhan di masyarakat adat, seperti itu Kak, sehingga kita mencoba untuk mengedukasi kembali di samping kita menjaga lingkungan, tetapi di situ juga ada efeknya. Itu Kak, sehingga kita mencoba untuk menggiring mereka, menggiring masyarakat dalam opini gerakan untuk peduli desa adat, tetapi lebih ke bagaimana kita mencintai alam kita, mencintai budaya kita, sehingga budaya dan alam kita itu tuh tidak terkuras oleh perkembangan zaman dan juga teknologi Kak.
2: Baik, dan menurut Kak Arya nih, tantangan lingkungan apa yang saat ini paling mendesak untuk mendapat perhatian bersama?
3: Kalau di kami sih lebih ke penggundulan hutan Kakak. Sehingga sudah beberapa kali kami turun ke desa-desa bersama teman-teman di komunitas OIASA. Kita bekerja sama dengan masyarakat adat ataupun tua-tua adat yang ada di desa, sehingga kali hutan-hutan yang selama ini sudah ditebang Kakak.
2: Ya, jadi sejauh ini program-program ya. OIASA sudah berjalan begitu melestarikan lingkungan Adonara ya. Oke. Dan kira-kira bagaimana respons masyarakat terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh komunitas OIASA Karya?
3: Puji Tuhan, respon masyarakatnya cukup baik Kak, karena di satu sisi kami Adonara itu kan lebih takut akan budaya Kak daripada pemerintah dan agama. Jadi kalau kita masuk melalui jalur adat, budaya itu antusiasnya lebih cepat dan gerakannya lebih cepat Kak, sehingga puji Tuhan semua masyarakat adat itu terima dengan baik, dan ada beberapa lokasi contohnya hutan adat dan juga beberapa mata air yang ada di Adonara itu yang sudah dilakukan gerakan untuk menanam pohon, dan juga kami ada gerakan bersama anak-anak muda untuk menanam pohon di gunung, mengingat 2000 kejadian badai Seroja itu. Sehingga kami 2021 itu, sehingga kami berpikir untuk waktunya sekarang itu adalah kita waktunya pemulihan, sehingga kita mulai menanam kembali tanaman atau pohon-pohon di gunung supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang terjadi sebelumnya begitu Kak.
2: Oke. Jadi keterlibatan anak-anak muda di Adonara juga antusias begitu ya Kak Arya ya?
3: Iya.
2: Dan kalau kolaborasi dengan masyarakat atau organisasi lainnya seperti apa Kak?
3: Kita berkolaborasi dengan teman-teman dari Titik Kumpul, terus ada teman pendaki gunung, dan juga anak-anak muda yang berada di sekitaran wilayah Gunung Ileboleng, khususnya mereka anak muda di desa Lamahelan, Helan Langowuyo, dan juga teman-teman pendaki dari luar. Jadi ketika ada teman pendaki dari luar, kita selalu mencoba untuk menanam satu pohon di gunung, hmm, seperti itu Kak. Dan puji Tuhan antusias masyarakatnya begitu baik dan juga anak-anak mudanya Kak.
2: Sejauh ini komunitas OI Asa juga melakukan edukasi-edukasi begitu?
3: Iya, siap Kak. Kita untuk edukasinya kita selalu apa ya, namanya anak muda ini kan mereka sukanya tuh kumpul-kumpul. Ya sudah, kita mencoba untuk duduk ngopi bersama, terus merencanakan, oh minggu ini kita buat apa, minggu ini kita buat apa, sehingga dari ngopi bersama itu tuh tumbuhlah semangat untuk bisa bergerak bersama seperti itu Kak. Untuk ke media sosialnya mungkin kami belum terlalu ini ya Kak ya, belum terlalu bergaung di media sosial, tetapi lebih ke aksi nyata. Sehingga dari ngopi bersama kami mulai buat kayak kalender kerja kecil-kecilan untuk bisa bergerak begitu Kak.
2: Oke, luar biasa. Dan bisakah Karya mungkin berbagi pengalaman atau sedikit kisah inspiratif yang menunjukkan dampak nyata dari gerakan lingkungan yang telah dilakukan oleh komunitas Kakak?
3: Gerakan nyata itu lebih ke bagaimana kita merubah mindset masyarakat Kak. Awalnya itu mungkin saya bersama teman-teman ragu juga dengan gerakan yang kami lakukan, tetapi dalam perjalanan puji Tuhan antusias orang muda dan juga masyarakatnya itu baik, sehingga kita tidak hanya terpusat pada satu kegiatan di satu tempat, tetapi kita mencoba untuk berkolaborasi bersama teman-teman di setiap desa ataupun wilayah kecamatan. Sehingga setiap orang muda itu mereka bebas melakukan apa saja, tetapi dengan tujuan bersama bahwa kita mencoba untuk menjaga alam dan juga budaya. Sehingga setiap kita selalu, karena kami di Adonara kan masih agak luas juga kan wilayahnya Kak. Sehingga kita tidak hanya menunggu di satu tempat bergerak, tidak Kak, tetapi kita memberikan ruang kepada teman-teman untuk bisa bergerak bergerak bebas, tetapi juga tetap pada tujuan yang sama bahwa kita bergerak untuk menjaga lingkungan seperti itu, sehingga contohnya kayak kegiatan kemarin di Festival Punelewo itu ada kegiatan penghijauan, kegiatan menanam bakau di Meko. Terus ada beberapa teman juga yang mereka selalu bergerak untuk menanam terumbu karang. Seperti itu Kak, hal-hal kecil yang kita mencoba untuk tetap bergerak, karena melihat kondisi dan keadaan sekarang kan semua hal yang kita buat itu kan butuh budget Kak. Daripada kita terhenti hanya karena alasan budget, kita mencoba untuk dengan semangatnya teman-teman kita melakukan hal-hal itu tuh melalui hal-hal kecil, sehingga kita berpikir ya mungkin dari satu orang dia satu pohon, itu juga kalau dilakukan oleh semua orang anak muda, maka pergerakan itu tuh tidak hanya gerakan kecil, tetapi akan menjadi gerakan besar dan gerakan bersama begitu Kakak.
2: Jadi sejauh ini juga bagaimana komunitas OI Asa menjaga semangat para relawan agar tetap aktif itu dan konsisten dalam kegiatan pesta lingkungan itu tetap terjaga begitu Kak ya?
3: Iya, siap-siap Kak.
2: Oke, menurut Karya nih, mengapa menjaga lingkungan ini harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab segelintir orang?
3: Karena menurut saya dan teman-teman bahwa yang menikmati ini kan bukan hanya satu orang Kak.
2: Benar.
3: Jika hal ini diurus oleh, hanya diperhatikan oleh pemerintah, gunanya kita anak muda apa begitu? Apakah kita hanya sebatas penikmat, tetapi kita tidak menjaga, terus nanti ketika ada kerusakan kita mau mempersalahkan siapa? Hal itu yang membuat saya dan juga teman-teman muda berpikir untuk jangan menunggu, tetapi mari bergerak bersama. Seperti itu Kak.
2: Iya, dan apa yang perlu dilakukan agar kesadaran menjaga lingkungan dapat menjadi suatu budaya yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Adonara?
3: Sekarang kita mencoba untuk kolaborasi dengan pihak sekolah, Kak.
2: Oh iya.
3: Kita mencoba untuk kolaborasi dengan pihak sekolah sehingga kita mulainya juga dari sekolah. Anak-anak bisa bisa mencintai lingkungan sekolah. Mungkin dari hal kecil itu mereka akan terbawa sampai ke lingkungan desanya, Kak, sehingga dia bisa maksudnya sadar akan gerakan kecil tetapi memiliki dampak yang sangat besar untuk mereka punya masa depan, seperti itu, Kak.
2: Untuk peran kearifan lokal ini, bagaimana peran kearifan lokal dan juga nilai budaya setempat dalam mendukung pelestarian alam?
3: Untuk kearifan lokal kita lebih menekankan di mana masyarakat adat itu tuh menjaga hutan adatnya, Kak.
2: Oh iya, iya.
3: Karena dari hutan adat itu banyak sekali komponen yang bisa kita kembangkan. Contohnya kita bisa menanam kembali tanaman-tanaman yang dulunya digunakan untuk bahan bakar. Contohnya itu tuh kayak damar. Nah, kayak begitu-begitu, Kak. Sehingga kita tidak hanya asal tanam pohon, tetapi kita mencoba untuk menanam pohon-pohon yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Menanam pohon-pohon yang bisa kita gunakan untuk proses pewarnaan benang, ataupun pohon-pohon yang bisa digunakan untuk membangun rumah adat, ataupun pohon-pohon obat, tanaman-tanaman obat, seperti itu, Kak.
2: Okay.
3: Sehingga mereka juga punya semangat, oh iya, ketika saya tanam ada dampak positif yang akan kami dapatkan ketika tanaman ini sudah bisa tumbuh, seperti itu, Kak.
2: Baik. Nah, jika berbicara tentang masa depan ya, Kak Arya, seperti apa nih kondisi lingkungan Adonara yang ingin diwujudkan oleh komunitas OI ASA dalam 5 hingga 10 tahun ke depan?
3: Harapan kami Adonara tidak hanya dikenal sebagai tanah mahar gading dan juga tanah yang sering perang, tetapi itu menjadi tanah yang adem ayem begitu, Kak. Jadi tempat pulang ternyaman untuk semua orang untuk bisa menikmati adem ayemnya Adonara, seperti itu.
2: Baik. Dan harapan komunitas OI ASA terhadap pemerintah, ya, dunia pendidikan dan juga masyarakat dalam mendukung gerakan lingkungan yang berkelanjutan ini seperti apa, Kak Arya?
3: Harapan kami semoga pemerintah dan juga dukungan dari pihak sekolah untuk mari kita bergerak bersama, mari kita berkolaborasi, karena ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua, baik dari pihak gereja, pihak remaja masjid, pemerintah, hingga dunia usaha. Kita bergerak bersama agar hasilnya jauh lebih baik untuk masa depan kita bersama, begitu, Kak.
2: Iya, Karya, kalau seandainya melakukan kegiatan atau program penanaman pohon itu, kira-kira bibitnya itu Karya bersama teman-teman di komunitas OI ASA dapatkan dari mana?
3: Kita dapatkan dari lingkungan sekitar, Kak. Jadi contohnya di gunung, kita melihat tanaman apa yang dia cocok untuk daerah pegunungan, begitu, Kak. Sehingga kita tidak ini, ya, Kak, maksudnya dulu sih mungkin, Kak, dulu tuh waktu masih kuliah saya kan sering juga dengan teman-teman mereka buat kegiatan. Kita selalu minta katakan dari dari dinas-dinas, seperti itu. Tetapi dengan keadaan sekarang itu saya dengan teman-teman lebih berpikir ya sudah, kita cari tanaman yang memang dia cocok untuk wilayah itu, karena tidak semua tanaman itu tuh dia bisa beradaptasi, sehingga ke gunung kita bisa tanam tanaman apa, kalau daerah pesisir kita bisa tanam tanaman apa yang dia bisa tumbuh di musim-musim kemarau. Karena kami Adonara kan yang wilayahnya dingin, mungkin Adonara Tengah, Barat, maupun Kelubah Kulit. Nah, selain dari itu kan kami itu daerah panas, Kak. Sehingga kita lebih menyesuaikan tanaman apa yang cocok untuk ditanam ke daerah itu, sehingga kita memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di daerah itu sendiri, Kak. Okay,
2: baik, luar biasa. Ya, sebagai penutup perjumpaan kita di Green Radio sore hari ini, kira-kira apa menjadi pesan Kak Ria kepada masyarakat Flores ya, umumnya dan juga para pendengar RIND tentang pentingnya menjaga lingkungan mulai dari hal-hal yang sederhana?
3: Ya, harapan dari kami, saya dan teman-teman, kami berharap semakin banyak anak muda Adonara maupun anak-anak Flores untuk mencintai alam sendiri, bangga terhadap budayanya, dan menjadi pelopor perubahan. Karena warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan bukan hanya pembangunan fisik, tetapi alam yang tetap lestari dan budaya yang tetap hidup, begitu Kak.
2: Baik.
3: Hingga mari kita rawat alam bersama agar anak cucu kita masih dapat menikmati mata air yang jernih, hutan yang hijau, laut yang bersih, dan juga budaya yang tetap hidup. Untuk menjaga alam adalah masa depan, begitu.
2: Baik.
3: Itu sih dari saya, Kak.
2: Baik, luar biasa. Terima kasih Kak Ria atas waktu, pengalaman, dan juga inspirasi yang dibagikan kepada kita semua ya di sore hari ini. Salam sukses, Kak.
3: Iya, Kak. Amin, Kak. Siap. Terima kasih, Kakak. Selamat sore.
2: Baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita ya dalam program Green Radio sore hari ini dengan tema Merawat Warisan Alam Adonara, Kolaborasi Masyarakat dan Komunitas OIASA untuk Masa Depan Berkelanjutan, bersama narasumber Mariana Tutodemon, Ketua Komunitas OIASA Adonara. Pendengar, dari perbincangan hari ini tentunya kita belajar bahwa menjaga lingkungan bukan sekedar kegiatan sesaat, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan. Alam yang lestari hanya dapat terwujud melalui kolaborasi antara masyarakat, komunitas, pemerintah, dan generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap bumi tempat kita hidup. Saya Dona Nia mengucapkan terima kasih, undur pamit ya dalam program Green Radio sore hari ini. Tetap jaga lingkungan, jaga kesehatan, dan terus ya dengarkan siaran RRIND. Salam lestari, salam hijau, dan sampai jumpa pada Green Radio edisi berikutnya.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

satu contoh ekosistem alam yang tumbuh dengan sangat baik di pesisir pantai. Untuk menjaga keseimbangan perbatasan antara darat dan juga laut, agar air laut yang pasang tidak mengikis sedikit demi sedikit daratan yang ada. Habitat pohon ini menjadikan bentuk pohon bakau unik karena memadukan ciri tumbuhan darat dan juga laut. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan bentang alam hutan bakau terbanyak. Dan hutan bakau memiliki manfaat yang sangat penting bagi lingkungan dan juga masyarakat sekitar pantai. Ada beberapa manfaat hutan bakau. Yang pertama, sebagai perlindungan pantai, menjaga erosi pantai, sebagai mata pencaharian masyarakat, penyaring air dan perlindungan kualitas air, dan sumber penghasilan bagi nelayan. Lingkungan hijau menghasilkan kehidupan yang lebih baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. RRI dengan esensi buku. Esensi buku.
2: The Maze Runner. The Maze Runner adalah sebuah novel yang ditulis oleh James Dashmer dan merupakan buku pertama dari seri Maze Runner. Novel ini menceritakan tentang fiksi ilmiah yang mengisahkan tentang sekelompok remaja yang terjebak di dalam sebuah labirin raksasa yang dikelilingi oleh tembok-tembok misterius. Mereka tidak memiliki ingatan tentang masa lalu mereka dan harus mencari cara untuk melarikan diri dari labirin tersebut. Cerita ini berpusat pada karakter utama Thomas yang datang ke labirin tanpa ingatan apapun. Bersama teman

novel The Maze Runner mendapat popularitas yang cukup besar dan telah diadaptasi menjadi film. Keseruan dan misteri dalam cerita membuatnya menjadi salah satu seri novel yang populer di kalangan pembaca muda. The Maze Runner ini adalah buku pertama dari 5 buku. Buku lainnya dalam seri ini termasuk adalah The Scourge Trials, The Dead Cure, The Kill Order, dan The Fever Code yang menjelaskan lebih dalam tentang dunia yang kompleks yang diciptakan oleh penulis. Esensi buku. Novel ini menawarkan campuran elemen cerita fiksi ilmiah, misteri, dan petualangan yang membuatnya sangat menarik bagi pembaca muda dan penggemar genre distopia. Penulis James Dashner berhasil menciptakan sebuah dunia yang unik dan menegangkan di dalam labirin yang misterius dengan karakter-karakter yang berkembang

etika dan moral yang menarik, terutama terkait dengan eksperimen yang dilakukan pada karakter-karakter utama. Novel The Maze Runner adalah salah satu karya yang menarik dan sukses dalam genre distopia dan juga fiksi ilmiah.

yang bertanggung jawab atas situasi mereka. Seri The Maze Runner juga mengeksplorasi pertanyaan tentang identitas, memori, dan etika eksperimen ilmiah yang memberikan lapisan kedalaman pada cerita ini. Novel ini telah menciptakan penggemar yang setia dan seringkali menjadi titik pembicaraan di kalangan pembaca muda dan pencinta fiksi ilmiah. Novel

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
0: Bagus. Bagus dari mana, Bapak?
1: Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita ikuti Warta Berita Daerah Koro Nusantara 6, RRI Kupang, Indih, dan Atambua.
1: Raka Buming Raka memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa New Wula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende akan dipindahkan. 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo se-Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende akan dipindahkan. Keputusan ini disampaikan saat kunjungan kerjanya ke SD Negeri Wolomoni, Kamis siang. Selengkapnya Ricardo Skota melaporkan.
2: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka memastikan lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Niowula akan dipindahkan. Keputusan tersebut menyusul polemik yang muncul setelah rencana pembangunan koperasi berada di area sekolah dan sempat berdampak pada lingkungan SDI Wolomoni. Saat meninjau sekolah tersebut, Wapres Gibran menegaskan penentuan lokasi pembangunan harus dikaji secara matang dan melibatkan masyarakat. Menurutnya, pembangunan tidak boleh merugikan warga maupun mengganggu kegiatan belajar mengajar.
3: Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji, melibatkan warga, diskusi dengan warga. Jangan sampai ada yang terdampak, jangan sampai ada yang dirugikan. Apalagi ini kan area sekolah, kegiatan belajar mengajar itu jangan sampai terganggu. Tapi ini tadi sudah diputuskan, lokasinya akan dipindah.
2: Penolakan terhadap lokasi pembangunan sebelumnya juga disampaikan tokoh adat Desa Niowula, Gregorius Masa. Ia mengatakan masyarakat adat sejak awal menilai lokasi sekolah tidak layak dijadikan tempat pembangunan koperasi karena lahan tersebut telah diserahkan khusus untuk kepentingan pendidikan.
4: Dengan masyarakat kami menolak bahwa layak tempat di lokasi sekolah tempat itu tidak layak. Hanya kami sudah dimusulahkan, kami mempertahankan bahwa ini kan tanah kami yang memberi dan kami tidak mau membangun apapun yang ada di sekolah. Kan kami memberi hanya untuk lembaga pendidikan, hanya untuk sekolah.
2: Gregorius menambahkan sikap tersebut telah disampaikan dalam sejumlah pertemuan bersama pemerintah desa dan masyarakat. Dengan keputusan pemindahan lokasi KDMP, masyarakat berharap kegiatan belajar mengajar di SDI Wolomoni dapat berlangsung lebih nyaman tanpa terganggu aktivitas pembangunan. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.
1: PT Helmi Satria menyalurkan BBM subsidi tambahan jenis minyak tanah untuk menekan kelangkaan di tengah masyarakat. Selengkapnya Egi Araujo melaporkan.
5: Helmi Satria ikut memberikan kontribusi dalam penyaluran BBM jenis minyak tanah kepada masyarakat Belu yang sementara merasakan kelangkaan BBM jenis minyak tanah. Manajer operasional PT Helmi Satria, Abdullah Belaja, menyampaikan bahwa tambahan minyak tanah yang didistribusikan merupakan tambahan dan bukan dari jatah reguler. Jatah tambahan yang didistribusikan dari PT Helmi sendiri sebanyak 10.000 ton atau 2 mobil tangki ukuran 5.000 liter.
6: Nah, subsidi ini dan minyak ini kami berikan dalam rangka ekstra profit atau operasi pasar yang diberikan langsung ke masyarakat melalui pangkalan. Dan kemarin telah kami melakukan di Kecamatan Atambua Barat, itu tugasnya Helmi Satria, Atambua Selatan tugasnya Pilar Yohanes, dan Kecamatan Atambua Kota Atambua tugasnya Semara. Kemarin kami memberikan kepada Kelurahan Berafu dan Bardau, hari ini Kelurahan Umanen dan Kelurahan Tulamalai bertempat di samping gor atau depan Dinas Perindak.
5: Menurut Abdullah Belajam, kelangkaan BBM jenis minyak tanah saat ini bukan karena jumlah reguler berkurang, tetapi jumlah reguler yang ada kondisinya memang sudah tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat akan kebutuhan minyak tanah.
7: Apakah ini bisa menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan?
6: Kalau 30 saja kita lihat dengan kondisi yang ada, tentu tidak mungkin untuk menjangkau. Namun untuk menjawab kebutuhan dan keresahan masyarakat, ekstra doping ini sebagai awal untuk menjawab keinginan masyarakat dan kebutuhan masyarakat, insya Allah, dan mudah-mudahan ada berkelanjutan untuk operasi. operasi pasar dan ekstra doping lagi, dan mungkin dalam waktu 1-2 hari kita akan berdiskusi secara intens dengan Disperindak dan dinas terkait untuk mungkin memberikan tambahan kuota. Hal ini terjadi, benang merahnya ada di kemungkinan jumlah penduduk yang didapat dari BPM Menkes Pusat tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang ada, sehingga konsumsi minyak tanah agak meningkat.
5: Abdullah berharap dengan hadirnya operasi pasar penyaluran minyak tanah yang dilakukan, setidaknya bisa memenuhi permintaan masyarakat akan kebutuhan minyak tanah.
1: Lembaga Penyiaran Publik TVRI Nusa Tenggara Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui forum konsultasi publik yang digelar bersama berbagai pemangku kepentingan. Berikut laporan Delvin Wandi.
8: Kepala Bagian Tata Usaha TVRI Nusa Tenggara Timur, Elmianti Bowak, mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk menghimpun kritik, saran, dan masukan dari masyarakat guna menyempurnakan pelayanan publik yang diberikan TVRI NTT. Melalui forum tersebut, TVRI NTT menargetkan optimalisasi 9 standar pelayanan publik yang telah disusun. Tidak hanya fokus pada pelayanan, TVRI NTT juga berkomitmen memperluas jangkauan siaran ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, termasuk daerah-daerah yang selama ini masih tergolong blind spot atau belum terjangkau siaran televisi.
9: Rumusan yang pertama adalah terkait dengan pelayanan terhadap narasumber yang pengisi acara yang kami yang ingin memakai ataupun yang ingin menggunakan pelayanan daripada kami, dan kemudian bagaimana kami bagaimana juga kami memberikan pelayanan terbaik terhadap anak-anak magang atau PKL yang juga melaksanakan magang di TVRI Nusa Tenggara Timur. Kemudian kami menyiapkan standar terkait dengan permintaan audiovisual, dan kemudian terkait dengan permintaan membawa acara ataupun juga ketika teman-teman akan diminta untuk mempersiapkan acara kenegaraan di tingkat pemerintah, itu menjadi standar-standar kami yang akan kami siapkan nantinya dan juga kami akan lakukan ke depan.
8: Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan NTT, Albert Roy Kota, mengapresiasi langkah TVRI NTT dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik. Albert menekankan pentingnya transparansi informasi melalui website resmi TVRI NTT agar masyarakat dapat mengakses dan memahami standar pelayanan yang berlaku. Selain itu, Albert mendorong TVRI NTT untuk lebih aktif memanfaatkan media sosial dengan menghadirkan konten-konten berkualitas dan edukatif.
10: Yang perlu kita kejar untuk TVRI ini adalah bagaimana masyarakat teredukasi dengan berita-berita yang update, satu update, yang kedua terpercaya dan pastinya benar. Karena kalau TVRI yang menyiarkan haruslah semua sudah dikurasi ya kalau tidak salah, atau bagaimana dengan segala macam narasumber dan juga berita yang ada, sehingga TVRI adalah menjadi media yang terpercaya, dan kalau kita mencari kebenaran pasti bukannya TVRI.
8: Ombudsman NTT mencatat hingga saat ini belum menerima laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan TVRI NTT. Hal tersebut menjadi modal positif bagi TVRI untuk terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat posisinya sebagai media publik yang kredibel dan dekat dengan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, para pengepul sampah di TPA Kenep Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, bersama para sopir pengangkut sampah meminta perhatian pemerintah kabupaten dan DPRD TTU supaya mereka bisa dibekali dengan APD sehingga mereka bisa bekerja dalam kondisi yang nyaman dan terlindungi dari penyakit. Berikut laporan Steph Kosat.
11: Para pemulung dan sopir pengangkut sampah yang merupakan pahlawan kebersihan dalam kota Kemenano, Kabupaten Timur Tengah Utara, tetapi paling rawan terkena penyakit sebab mereka bekerja tanpa dilengkapi APD, sehingga mereka meminta perhatian dari Pemkab dan DPRD TTU supaya mereka bisa memperoleh APD agar mereka dapat terlindungi dari penyakit saat bekerja di TPA. Menurut Yorhans, bahwa mereka bekerja tanpa APD, semisal sepatu boot, masker, ataupun helm, sehingga gampang terkena luka. Karena TPA KNM, semua sampah tercampur, baik itu pecahan kaca, besi tua, ataupun paku, sehingga mereka tidak tahu dan terkadang terinjak dan terpaksa harus mengalami luka. Belum lagi bau dari sampah basah yang digabung dengan makanan, sehingga mereka sangat butuh APD.
12: Harus menjaga-jaga karena masalah si kita, orang tua si kita kuat, tapi keluke anak-anak kan tidak bisa tahan bau-bau seperti asap dari sampah, bau-bau dari sampah.
13: Nah, mungkin apa yang Bapak harapkan terutama dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup ataupun pemerintah, supaya walaupun Bapak mereka memungut barang bekas, tapi

0: yang kita berharap kita harus melengkapi itu, untuk masker macam ke sepatu lumpur, macam ke pakaian kerja khusus untuk di sini, seperti pakaian-pakaian biasa itu tidak sih, tapi ke pakaian celana panjang, baju tangan panjang itu kita harus perlu isi. Masker, helm terutama, helm-helm kerja kita pikirkan itu.
1: Salah satu sopir truk pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup, yakni Carlos Mule, juga mengharapkan supaya jalan masuk ke TPA Kene perlu diperhatikan atau minimal dibuatkan rapat beton. Karena kondisi jalan ke TPA saat ini masih jalan tanah, sehingga saat musim penghujan, mobil pengangkut sampah selalu tertanam saat membuang sampah. Kalau musim panas, tidak ada persoalan atau mobil jalan aman hingga ke TPA. Menurut Carlos, bahwa jalan ke TPA minimal harus permanen karena sampah harus diangkut setiap hari dan tidak mengenal musim panas atau hujan. Setiap hari Pasukan Kuning harus standby bekerja mengatasi sampah dan tidak mengenal musim. Selama ini, kalau hujan, ya mobil pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup selalu tertanam karena jalan berlumpur. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur. Memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup di Stadion Oipoi, Kota Kupang, tanggal 19 sampai 21 Juni 2026. Berikut laporan Alotani.

0: 2028 di Nusa Tenggara Timur.
1: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau Kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Saburai Jua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
2: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini. Prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1. 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
1: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
1: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND akan dipindahkan. 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kami akan hadirkan informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara, untuk wilayah Sika, Ende, dan Nagekeo. Dan di ujung telepon sudah bersama kita Juan Idhar Janata, Prakirawan BMKG Franseda Sika.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Juan.
2: Selamat sore Kak.
0: Ya, silakan informasi cuaca untuk wilayah Sika, Ende, dan Nagekeo di edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026.
2: Baik, selamat sore pendengar RRND. Mohon izin saya Juan dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekeo untuk esok hari Minggu 21 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum pagi hingga siang hari cerah berawan di Maumere dan Nagekeo. Untuk siang hari di Ende diperkirakan terjadi hujan ringan. Kemudian untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 sampai 30 km per jam. Sementara itu untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara berkisar 0,5 sampai 1,25 meter. Sementara untuk di perairan selatan Flores berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih serta bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, waspadai potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Kami juga menghimbau agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRIND.
0: Baik, terima kasih Juan informasi cuaca untuk sore hari ini dan selamat beraktivitas.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Terima kasih pendengar, saat ini masih stay bersama kami Pro Saturer Ende dari kawasan Duren Ende Sania dan juga rekan Rian ya, saat ini masih bersama Anda. Musik informasi kami temani Anda saat ini pendengar. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga PKO Kabupaten Sika mencatat sebanyak 7.646 anak masuk kategori anak tidak sekolah ATS hingga Juni 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 4.835 anak laki-laki dan 2.811 anak perempuan yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sika. Data itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika Patricius Pederico di Maumere Kamis 18 Juni 2026, dan ia menjelaskan bahwa kategori ATS mencakup anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dan pendengar Pro 1, pemerintah Kabupaten Sika juga masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan program sekolah rakyat dari pemerintah pusat, dan hingga kini informasi mengenai kriteria penerima manfaat maupun mekanisme pelaksanaannya belum diterima secara rinci oleh pemerintah daerah.

0: sama tanam, payam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

praktis atau instan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan rambut lurus dan mengkilap adalah dengan melakukan perawatan hair smoothing atau smoothing rambut. Namun ada beberapa efek samping yang cukup berbahaya dari perawatan ini. 1. Paling umum jika melakukan hair smoothing, Anda bisa mengalami masalah rambut rontok yang cukup kronis. 2. Efek samping dari bahan kimia yang digunakan saat hair smoothing bisa membuat rambut menjadi sangat kering. 3. Rambut bakal mengalami penipisan akibat dari penggunaan flat iron atau catokan rambut. 4. Penggunaan serum dan lotion rambut yang terlalu sering membuat

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya RRI ND mengumandangkan seruan azan maghrib. Allah.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya laki-laki menyukai baju dan sandalnya bagus, apakah ini termasuk kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim.

Mungkin ada yang menganggap kalau benda-benda yang ada di kamar mandi seperti kloset adalah benda yang paling kotor di sekitar kita. Faktanya, ponsel atau smartphone yang kita miliki menjadi ribuan kali lebih kotor dari kloset. Dalam sebuah penelitian di Amerika diketahui, setidaknya ada lebih dari 7.000 jenis kuman yang berbeda pada smartphone. Hal ini dikarenakan rata-rata manusia menyentuh smartphone sampai dengan 150 kali. Untuk itu, selain cuci tangan, smartphone juga harus sering dibersihkan. Caranya, cukup dibersihkan dengan cairan mengandung 70% alkohol atau dengan menggunakan tisu desinfektan, dengan mengusapkan pada permukaan ponsel dan permukaan keras lain yang tidak mudah keropos dari ponsel.

Pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, pemerintah menegaskan kebijakan perlindungan anak ya di ruang digital melalui PP Tunas bukan untuk melarang anak mengakses internet, melainkan melindungi mereka dari berbagai risiko di platform digital. Penegasan tersebut disampaikan Kepala BPSDM Komdigi Bonifasius Wahyu Pujianto dalam pelatihan literasi digital dan implementasi PP Tunas di SMP Muhammadiyah 57 Medan pada Sabtu 13 Juni 2026. Menurut Bonifasius, internet memiliki banyak manfaat bagi pendidikan, kreativitas, dan komunikasi masyarakat. Namun tanpa pelindungan yang memadai, anak-anak dinilai rentan terpapar ancaman yang dapat memengaruhi tumbuh kembang mereka. Dan karena itu pemerintah menerbitkan PP Tunas ya sebagai langkah menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat bagi generasi muda.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

kali diperkenalkan di abad 17. Barney Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai

Pendengar, euforia menyambut Piala Dunia 2026 menjadi topik utama dalam program Variety Show Pro 2 RRI ND Minggu 7 Juni 2026. Acara yang bertajuk Generasi Bola menghadirkan pengamat sepak bola Syarif Montana membahas turnamen mendatang. Piala Dunia 2026 dinilai istimewa karena untuk pertama kalinya digelar bersama oleh tiga negara tuan rumah. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan menyambut kehadiran 48 tim peserta dari berbagai benua. Menurut Syarif Montana, format baru tersebut berpotensi menghadirkan lebih banyak kejutan selama kompetisi berlangsung nantinya. Dan selain persaingan antar negara besar, perhatian penggemar juga tertuju pada sejumlah laga syarat rivalitas dan sejarah. Pendengar, dalam kesempatan itu juga Syarif menyoroti pentingnya teknologi VAR yang membantu meningkatkan kualitas pertandingan modern. Dan ia berharap turnamen U17 antar SMA di Kabupaten Indi mampu melahirkan bibit baru untuk memperkuat generasi sepak bola daerah.

Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Pendengar, kolang-kaling ya menjadi salah satu makanan yang cukup populer di masyarakat, terutama saat bulan Ramadan. Tentunya makanan yang berasal dari biji buah aren atau arenya pinata ini memiliki tekstur kenyal dan rasa yang segar saat diolah menjadi berbagai hidangan. Selain lezat, pendengar ya, kolang-kaling juga diketahui memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan tubuh, yang mana mengandung banyak air dan serat yang baik untuk pencernaan. Kandungan seratnya membantu melancarkan buang air besar serta mencegah sembelit. Pendengar, selain itu juga kolang-kaling mengandung kalsium yang cukup baik untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi ya. Dan tentunya pendengar, tidak hanya itu, kandungan air yang tinggi pada kolang-kaling membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Jadi para ahli kesehatan juga mengingatkan bahwa konsumsi makanan sehat perlu diimbangi dengan pola hidup sehat lainnya seperti olahraga rutin dan istirahat yang cukup. Nah, dengan begitu manfaat kolang-kaling bagi kesehatan tubuh dapat diperoleh secara maksimal.

Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

samarkan operator ya, Rian Valentianus. Kami berdua untuk pamit dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya nanti di pukul 19 hingga pukul 24 Anda akan bersama tim kreatif ya di Florata malam ini, dan tentunya dengan menghadirkan program-program acara menarik di akhir pekan Sabtu 20 Juni 2026. Oke, sekali lagi terima kasih, tetap siap bersama kami di kanal informasi inspirasi Prosapir Ende. Sampai

peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus dilakukan secara bersama, bertahap.

satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Indie Project di Kupang. Setelah itu pada pukul 22 nanti kami hadirkan Ruang Rindu Special Harmony Karaoke. Jadi kami ajak Anda nanti pukul 22 ya, untuk bisa bergabung bersama kami dan kita berkaraoke ria di malam minggu ini. Dan untuk membuka kebersamaan kita di malam ini pendengar, kami hadirkan sebuah informasi bagi Anda yang tadi sempat menjadi atau sempat heboh karena kartu merah waktu pertandingan antara Paraguay versus Turki nih. Nah, mohon maaf fans Turki yang harus menerima kenyataan pahit bahwa Turki harus menjadi tim yang pulang lebih cepat dari Piala Dunia tahun 2026. Nah, tadi sempat saya spill peristiwa yang menjadi bahan perbincangan anak-anak muda atau para penggemar bola yang menyaksikan pertandingan antara Paraguay dan Turki tadi terkait dengan kartu merah yang diterima oleh Miguel Almirón. Nah, pendengar, Miguel Almirón ini mencatat sejarah unik pada Piala Dunia 2026 saat membela Paraguay. Ia menjadi pemain pertama yang menerima kartu merah karena menutupi mulut saat berselisih dengan lawan. Insiden itu terjadi pada laga grup D antara Paraguay dan Turki di Stadion San Francisco Bay Arena pada Sabtu 20 Juni 2026. Almirón diusir wasit pada menit ketiga tambahan waktu babak pertama. Gelandang Atlanta United ini terlihat menutupi mulutnya saat berbicara kepada bek kanan Turki Mert Muldur. Aksi ini berlangsung ketika keduanya terlibat dalam situasi yang mengarah pada konfrontasi. Wasit asal El Salvador, Ivan Barton, kemudian meninjau kejadian tersebut melalui VAR. Setelah pemeriksaan singkat, Barton langsung mengeluarkan kartu merah. Keputusan itu tentunya membuat banyak orang bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba nih harus kartu merah? Karena berdasarkan aturan terbaru yang diterapkan oleh International Football Association Board atau IFAB, aturan baru itu menyebut pemain dapat dihukum kartu merah jika menutupi mulut saat berhadapan dengan lawan. Ketentuan tersebut dibuat untuk mencegah ucapan bernuansa rasisme disembunyikan dari pengawasan. Dan peraturan ini, pendengar, muncul setelah insiden kontroversial musim lalu di Liga Champions yang melibatkan Gianluca Prestiani dan Vinicius Junior. IFAB tetap memperbolehkan pemain menutupi mulut dalam percakapan biasa, namun tindakan serupa saat konfrontasi otomatis berisiko berujung pada kartu merah. Kartu merah Almirón menjadi yang ketiga bagi Paraguay sepanjang sejarah Piala Dunia. Dua kartu sebelumnya terjadi pada edisi 2002. Sebelum insiden tersebut, Matias Galarza mencetak gol tercepat Piala Dunia 2026 untuk Paraguay. Ia berhasil membawa timnya memimpin 1-0 saat laga baru berjalan 2 menit. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Qatar, sejarah baru tercipta pada Piala Dunia 2026 melalui penugasan 3 wasit perempuan dalam satu pertandingan. Ketiganya memimpin laga penyisihan grup antara Republik Ceko dan Afrika Selatan pada 18 Juni 2026. Trio tersebut terdiri dari Tori Penso sebagai wasit utama serta Brooke Mayo dan Catherine Nesbitt asisten. Nah, ketiganya berasal dari Amerika Serikat dan telah memiliki pengalaman panjang memimpin pertandingan internasional bergengsi dunia. Momen tersebut mendapat perhatian luas karena menjadi kali pertama pertandingan Piala Dunia Putra dipimpin perempuan seluruhnya. Peristiwa itu justru juga dianggap sebagai pencapaian penting dalam perkembangan kesetaraan kesempatan pada dunia olahraga. Wakil Presiden Senior Bidang Perwasitan US Soccer, Kari Zeiss, menyambut positif pencapaian bersejarah tersebut dengan bangga. Menurutnya, perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk berprestasi pada berbagai bidang, termasuk perwasitan sepak bola. Tori Penso mengaku bangga mendapat kepercayaan memimpin pertandingan dalam ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Ia menilai kemampuan fisik, mental, dan teknis perempuan mampu memenuhi tuntutan pertandingan pada level tertinggi. Menurutnya, kemajuan yang dicapai saat ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi selama bertahun-tahun sebelumnya. Namun, ia menegaskan masih terdapat banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam dunia perwasitan. Sebelum tampil di Piala Dunia 2026, ketiga wasit tersebut telah memimpin berbagai kompetisi internasional bergengsi dunia. Mereka juga pernah bekerja bersama dalam sejumlah turnamen besar termasuk final Piala Dunia Wanita 2023. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang kembali mencatat sejarah sepak bola dunia dan keduanya tampil dalam 6 edisi Piala Dunia FIFA. Ronaldo menorehkan penampilan ke-6 bersama Portugal pada Piala Dunia 2026. Capaian itu menyamai rekor yang sebelumnya dicatat Lionel Messi. Pemain asal Portugal tersebut memulai kiprahnya pada Piala Dunia 2006 dan sejak saat itu Ronaldo menjadi andalan tim nasional negaranya. Di sisi lain, Messi juga memulai perjalanan Piala Dunia pada 2006. Ia sukses membawa Argentina meraih gelar juara dunia pada tahun 2022. Nah, keduanya dinilai memiliki pengaruh besar bagi olahraga tersebut. Selama hampir 2 dekade, Ronaldo dan Messi mendominasi panggung sepak bola dunia. Mereka mengoleksi berbagai gelar individu dan prestasi tim dan persaingan keduanya menjadi salah satu kisah terbesar dalam sepak bola modern. Rekor dan pencapaian mereka terus menginspirasi generasi pemain berikutnya dan Piala Dunia 2026 kembali menjadi panggung bersejarah bagi keduanya untuk menunjukkan daya saing meski berada di penghujung karir. Informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Hei, Angel. Kenapa kau matuk-matuk tidak tutup mulut? Aduh, kakak. Maaf, Le. Saya lupa, nak.
1: Angel, kalau batuk, apalagi di tempat umum, tuh harus tutup mulut. Dan hidung juga ditutup pakai tisu. Atau siku bagian dalam, biar kuman itu tidak menyebar ke orang lain.
0: Oh, iya, kakak. Maaf, nak. Benar juga, nih. Habis itu tisunya dibuang, terus kita cuci tangan, kah?
1: Nah, itu kan kau tahu. Jadi jangan sampai lupa lagi, Angel.
2: Ingat, etika batuk di tempat umum melindungi diri kita dan juga orang lain. Tutup batukmu, jaga kesehatan bersama.

Kita kemarin tentu menyaksikan bagaimana satu foto viral yang terlihat Thomas Tuchel dan para staff kepelatihan timnas Inggris ini sempat diserobot ya, bukan diserobot tapi lebih ke merasa terganggu karena adanya fotografer atau regulasi terkait dengan posisi fotografer saat prosesi lagu kebangsaan sebelum pertandingan. Nah, kabarnya pelatih timnas Inggris itu meminta FIFA untuk meninjau ulang posisi fotografer saat prosesi lagu kebangsaan sebelum pertandingan. Permintaan itu disampaikan setelah Inggris mengalahkan Kroasia 4-2 pada laga perdana grup L di Dallas, Amerika Serikat. Tuchel mengaku tidak dapat melihat para pemainnya ketika lagu kebangsaan Inggris dikumandangkan karena pandangannya terhalang barisan fotografer yang berada di depan bangku cadangan tim. Menurutnya, momen tersebut sangat penting dan menjadi bagian dari atmosfer khas Piala Dunia. Nah, ia berharap penyelenggara dapat mengubah penempatan fotografer agar pelatih dan staff dapat menyaksikan langsung para pemain saat menyanyikan lagu kebangsaan. Meski terganggu oleh insiden tersebut, Tuchel tetap puas dengan penampilan timnas Inggris yang berhasil meraih kemenangan 4-2 atas Kroasia pada laga pembuka mereka di Piala Dunia 2026. Inggris selanjutnya dijadwalkan menghadapi Ghana pada pertandingan kedua fase grup, dan menurut sejumlah laporan media internasional, FIFA telah menerima masukan dari Tuchel dan mempertimbangkannya. Dan informasi ini pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

dan melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

Dunia FIFA selalu menjadi sorotan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Turnamen ini tentunya kita tahu bahwa kembali digelar pada 2026 dengan melibatkan 48 tim peserta. Dikutip dari Goal, Piala Dunia 2026 berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan sebanyak 104 pertandingan dijadwalkan berlangsung selama 39 hari kompetisi. Banyak penggemar bertanya mengapa Piala Dunia hanya diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Salah satu alasannya adalah panjangnya proses kualifikasi yang berlangsung di berbagai wilayah dunia. Tim nasional harus melewati babak kualifikasi untuk mendapatkan tiket.

Haji kemungkinan menggelar Piala Dunia setiap 2 tahun, tapi usulan tersebut mendapat penolakan dari UEFA dan CONMEBOL. Sejak kembali digelar pada tahun 1950 setelah Perang Dunia II, format 4 tahunan tetap dipertahankan dan pengecualian terjadi pada 2022 ketika turnamen dipindahkan ke akhir tahun di Qatar. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo, Pak Silmi. Selamat siang, Pak Silmi.
5: Orang yang sedang kita perbakan itu benar nggak sih, Pak?
4: Selamat siang, Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses sendiri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, untuk mendapat.
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN, yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
12: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambun-bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
13: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
12: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
14: Saya melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
12: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Yang dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
6: Nilai-nilai kebersamaan, kuah yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sesama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatudar Aen. Aen.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
8: Keluarga udah bisa bangun di 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diharapkan oleh KBH kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pop 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter, dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju Tanah Air.
10: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di tanah suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour seperti itu. Karena apa? Dan ini mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan

kita dengan Pak Sinova, sekali lagi tadi saya sampaikan, komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ingin juga kita align-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena Pak Cukup Pak Nawa menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya Pak Nawa seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database statistik atau juga ada technical reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Pak Nawa dan tim, tidak hanya Pak Nawa ya, pada tim nasional di PSSI.

0: tim nasional Indonesia.
1: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu ya, orang diharapkan.
0: Hingga saat ini A-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ende, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Kristen Pentakosta. Saya Evangelis Crispin, Jemaat GPDI Mawar Saron Ende, akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam program ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang masalahmu adalah perkara yang ringan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dan kami percaya Tuhan ketika firmanmu disampaikan, ada kerajaan Allah yang mengalir dalam setiap hati kami. Dan kami pun merasakan sekalipun kami di bumi, tapi kami menikmati hadiratmu, kerajaanmu yang berdaulat dalam hidup kami, yang mengubah seluruh hidup kami, yang menjamah, yang memulihkan kehidupan kami. Bapa di surga, kini Tuhan kami akan membaca firman Tuhan dan menguraikannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya Roh Kudus-Mu memampukan kami, Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami. Ampuni setiap salah dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, di sini di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 1, satu perikop ini mengenai Yoram berperang melawan Moab. Saudara yang terkasih, dikisahkan bahwa Yoram ini adalah anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Saudara yang terkasih, Yoram ini adalah anak Ahab. Dia tetap melakukan yang jahat di mata Tuhan, tapi bukan seperti ayah dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Dia memang jahat, tapi dia tidak mengikuti cara hidup orang tuanya itu yang masih menyembah berhala. Dia melakukan dosa-dosa yang lainnya ya. Dia mengikuti cara hidup Yerobeam, yaitu raja penyembah berhala. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, walaupun dia tidak mengikuti cara hidup orang tuanya, namun hatinya itu terpaut kepada dosa-dosa yang dilakukan oleh Yerobeam raja sebelumnya, di mana Yerobeam ini memimpin bangsa Israel dan Rehabeam memimpin Yehuda. Jadi kerajaan itu pecah menjadi dua. Dan Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel itu berdosa pula, karena mereka, Yoram ini juga tidak menjauhkan dosa-dosa yang dilakukan oleh raja sebelumnya. Kemudian saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang dituliskan di ayat yang keempat, Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100 ribu anak domba dan bulu dari 100 ribu domba jantan. Saudara yang terkasih, Mesa ini Raja Moab. Dia selalu membayar upeti kepada Raja Israel. Namun Ahab, Raja Israel, setelah meninggal dan yang menggantikan Raja Ahab ini adalah Yoram anaknya, disinilah masalah itu dimulai. Saudara yang terkasih, Mesa yang tadinya selalu membayar upeti kepada Raja Israel, yaitu Ahab, tetapi segera sesudah Ahab itu mati, Mesa itu sebagai Raja Moab memberontak terhadap Raja Israel. Dia sudah tidak lagi membayar upeti, dia melawan Raja Israel, sehingga menimbulkan sakit hati Raja Yoram. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena sakit hatinya, bangkitlah kemarahan dan memulai merencanakan untuk berperang terhadap Moab. Saudara, dia keluar dari singgasananya dari Samaria, lalu memeriksa barisan seluruh bangsa Israel, seluruh orang Israel. Jadi barisan ini adalah dia sudah mulai mengatur strategi untuk bisa berperang melawan Moab. Tetapi Yoram merasa bahwa dia perlu bekerja sama dengan orang lain supaya makin banyak pasukan membela dia, makin banyak negara sekutu ya, kalau sekarang itu negara sekutu
ada beberapa kerajaan yang bersekutu dengan Yoram untuk melawan Moab. Dan di sini saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Lalu selanjutnya di ayat yang ketujuh, ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Di sini persekutuan dimulai, ya. Kalau sekarang ini ada negara-negara sekutu, ya, untuk melawan bangsa ini, raja ini, negara ini. Tetapi sudah tertulis dalam Alkitab bahwa ada juga negara-negara sekutu atau suku-suku bangsa sekutu-sekutu untuk membela mereka. Saudara, ini karena sakit hati atau keegoisannya Yoram, ya, maka dia mengajak raja yang lain untuk bisa membantu dia. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika dia mulai mengajak Yosafat, ya, untuk melawan Moab, Yosafat itu mau. Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Jadi mereka masing-masing membawa pasukan untuk melawan Raja Moab. Tidak sampai di situ. Lalu kemudian Raja Israel ini, Yoram ini, dia bertanya lagi kepada Yosafat, melalui jalan manakah ia kita akan maju? Jawab Yosafat, melalui padang gurun Edom. Saudara tahu padang gurun ini situasi yang sangat sulit. Tidak ada air minum, tidak ada kehidupan di sana. Saudara, kadang-kadang kita diizinkan untuk melewati padang gurun untuk tidak mengalami yang namanya kesenangan, ya. Kita melewati jalan-jalan yang menurut kita baik, ya. Tanpa bertanya kepada Tuhan, Yosafat memutuskan dan memberitahu Yoram agar melewati padang gurun Edom. Karena di sini ada Edom juga, ya. Raja Edom ini kerjasama dengan mereka. Jadi mereka melewati itu di wilayah, ya, kayak sekarang ini negara boleh melewati ini, dan kemudian negara ini memblokade negara ini boleh lewat, negara ini tidak boleh lewat, seperti itu, saudara. Dan mereka berjalan, ya, mereka berjalan, Raja Israel dan Yehuda dan Raja Edom, ya, mereka bertiga. Jadi ada tiga suku di sana. Mereka berjalan bersama-sama untuk melawan satu kerajaan, yaitu Raja Moab. Jadi tiga lawan satu. Namun saudara, kalau mereka mengandalkan kekuatan sendiri, apalagi sekalipun pasukan itu besar, kalau mengandalkan kekuatan sendiri, maka tidak bisa melakukan apapun. Saudara, di sini ada satu tokoh namanya Yosafat, Raja Yehuda. Hanya satu orang yang mengandalkan Tuhan, hanya satu orang yang takut akan Tuhan. Tetapi persekutuan antara Yoram dan Raja Edom, Raja Yehuda, Raja Israel ini, saudara yang terkasih, Yosafat tanpa bertanya kepada Tuhan. Dia langsung mengiyakan, langsung setuju, langsung mau bahwa mereka akan menghadapi pasukan Moab. Saudara, mereka mulai berjalan, ya. Maka berjalan Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom, tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Saudara, apakah saudara bisa hidup tanpa air? Saudara, saya jujur, setiap hari pagi dan sore saya harus mandi. Saya tidak bisa tidak mandi. Kemanapun saya pergi di situasi yang air tidak ada sekalipun, cuma satu gayung, saya harus pakai sapu tangan untuk bisa membasahi tubuh saya. Saudara yang terkasih, semua kita membutuhkan air, baik untuk mandi, untuk mencuci, untuk masak, untuk minum. Pokoknya air itu banyak manfaatnya, saudara. Namun ketika mereka melewati itu, mereka menemukan kesulitan, saudara. Ya, mau balik juga kan sama saja, mereka keliling dalam perjalanan jauhnya 7 hari perjalanan jauhnya tidak menemukan air, saudara. 7 hari lamanya mereka berjalan dan tidak menemukan air. Apakah di situ mereka tidak kekeringan, saudara? Makin kesulitan. Saudara, ketika kita merencanakan keinginan kita merencanakan sesuatu tanpa bertanya kepada Tuhannya, seperti ini yang dialami oleh ketiga kerajaan ini. Bahwa mereka tidak menemukan apa-apa, tidak mendapat pertolongan apapun.
Bahkan mereka mengalami kesulitan pada waktu itu. Saudara, kalau kita berjalan dalam rencana sendiri, saudara, kita akan menemukan kesulitan. Ya, itu semua kita ya. Tuhan bilang, aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan penuh harapan. Saudara, mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Tentu ketika mereka menghadapi kesulitan karena tidak ada air selama 7 hari, saudara, tidak menemukan air sama sekali. Kerongkongan mereka makin kering. Mereka kehilangan kekuatan, saudara. Saya tidak tahu saudara ya, tapi kalau saya air tidak ada, saya kehilangan kekuatan. Apalagi kalau suhu makin panas. Dan bagaimana saudara membayangkan ketika mereka melewati padang gurun, situasi yang sangat kering. Situasi padang gurun yang ada dan saya hari-hari ini alami situasi yang sangat tidak enak. Masalah bertubi-tubi, persoalan datang silih berganti, itu adalah padang gurun kita. Sepertinya tidak ada pertolongan lagi, karena kita lupa melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Saudara yang terkasih, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah firman jalan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Makanya perlu setiap hari kita minta Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Dia adalah Allah Immanuel. Lalu berkatalah Raja Israel di ayat yang ke-10, ini siorat ini, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Jadi Raja Yoram ini berpikir bahwa mereka ini, ketiga raja ini Tuhan yang panggil bahwa mereka ini untuk menyerahkan mereka kepada tangan Moab. Saudara, Tuhan tidak menyerahkan mereka untuk dikalahkan. Hidup kita ini selalu mengalami kemenangan yang Tuhan mau. Tapi seringkali kita mengalami kekalahan dalam hidup karena keinginan hati kita sendiri. Kita seringkali gagal, kita seringkali mengalami kesulitan hidup karena kita berjalan dalam keinginan sendiri, saudara. Walaupun kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, namun ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Dia selalu memegang tangan kita dan berikan kita kemenangan. Dia terus memberikan kita jalan keluar. Dia memberikan jawaban bagi kita, pertolongannya tepat pada waktunya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian berjalan. Sekalipun mereka memiliki banyak pasukan, sekalipun banyak orang yang selalu menyertai kita, tapi kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, kita akan mengalami kesulitan hidup, kita akan mengalami kekalahan hidup, kita makin tertekan, kita makin kering jiwa kita makin gersang, kita tetap merasa kesepian, kita tidak tetap merasa kecemasan, kita tetap merasa dalam kekhawatiran. Saudara, kita tidak pernah menemukan jalan keluar, kita tidak pernah menemukan solusi. Kenapa? Karena kita berjalan dalam keinginan sendiri, kita berjalan dalam rencana sendiri. Saudara, ketika mendengarkan firman Tuhan ini, apa menjadi hambatan bagi saudara? Koreksi hati saat ini, saudara. Apa yang menjadi masalah bagi saudara? Koreksi hati. Apakah saudara sudah melibatkan Tuhan? Akhirnya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika mereka mengalami kesulitan di sini, di ayat yang ke-11, tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dulu melayani Elia. Saudara, ketika dia mengalami kesulitan ini, Yosafat ini takut akan Tuhan, Yosafat ini mengandalkan Tuhan. Jadi ketiga raja ini hanya satu raja yang namanya Yosafat yang mengandalkan Tuhan. Dalam kesukaran dan kesulitan dia teringat akan Tuhan melalui nabi akan berfirman kepadanya. Dan di sini kebetulan, bukan kebetulan, tapi di sini ada dalam rencana Tuhan kehadiran Elisa sebagai hamba Tuhan yang berbicara kepada mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kesukaran dan kesulitan kita butuh firman Tuhan. Kita perlu mendengar firman Tuhan seperti malam hari ini, saudara. Kita perhatikan dengan baik. Ya, berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Saudara, Yosafat tahu bahwa nabi Tuhan ini ada firman Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada mereka melalui nabi ini. Ada petunjuk Tuhan buat mereka. Dan saudara yang terkasih, Elisa ini dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada mereka. Dan ketika mereka datang, Elisa itu sudah tahu bahwa motivasi mereka itu ketika mereka datang karena mereka sedang mengalami kesulitan. Bukan karena hati mereka mengasihi Tuhan. Kedua raja ini bukan karena mengasihi Tuhan, mereka mau yang enak. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah yang hidup. Mereka tidak tunduk pada otoritas Tuhan. Tetapi ketika mereka dalam kesulitan,
mereka mau datang kepada Tuhan hanya membutuhkan sebuah jawaban. Saudara, jadi satu pelajaran bagi kita hari-hari ini, kalau datang kepada Tuhan jangan hanya saat butuh. Saudara, Elisa yang tahu apa motivasi mereka datang, di ayat yang ke-13, tapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Jadi dia menuduh Tuhan bahwa ketiganya itu, Raja Edom, Raja Yehuda, dan juga Raja Israel diserahkan kepada Moab untuk dikalahkan. Tidak begitu, diserahkan kepada masalah untuk terus mengalami kekalahan. Tidak begitu, Moab ini adalah masalah, saudara. Berkata Elisa, demikian demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang dihadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu, saudara. Elisa ini masih memandang kepada Yosafat, saudara. Karena Yosafat beriman kepada Tuhan. Kalau tidak ada Yosafat, Tuhan tidak akan menolong. Saudara, dimanapun, satu orang dalam keluargamu, satu orang dalam kotamu, satu orang di sekitarmu yang takut akan Tuhan, percaya seisi rumah akan diselamatkan. Kalau satu orang bertobat, maka seluruh isi rumah diselamatkan. Dampak orang-orang percaya itu menyelamatkan banyak orang. Dampak orang-orang percaya yang suka berdoa, yang suka mendengarkan firman Tuhan, minta petunjuk Tuhan akan menolong menyelamatkan orang lain juga. Saudara, mari kita belajar kehidupan kita seperti Yosafat, membuat Tuhan itu jatuh hati, sehingga ketika dia datang kepada Tuhan melalui Elisa, Tuhan mulai mau berbicara dengannya, saudara yang terkasih. Jadilah kita orang yang Tuhan mau bergaul karib dengan kita, mau berbicara dengan kita. Dan pada akhirnya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di ayat 15, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Saudara yang terkasih, kekuasaan Tuhan mulai meliputi Elisa ketika bermain kecapi. Jadi memuji Tuhan dengan bermusik, dan di situ kekuasaan Tuhan meliputi Elisa, dan mulailah Elisa berbicara atas nama Tuhan. Elisa

dan hewan pengangkut dapat minum. Bayangkan, hewan-hewan pun dipelihara oleh Tuhan. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan, juga Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Saudara, pertolongan Tuhan itu masalah ringan. Air tidak ada itu masalah ringan. Kekeringan air itu masalah ringan. Kesulitanmu, sakit, penyakitmu itu masalah ringan bagi Tuhan. Tuhan sangat terlalu bisa menolong apa yang menjadi kesulitanmu hari-hari ini, masalah ringan. Asal engkau datang kepada Tuhan, engkau minta petunjuk Tuhan, minta firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari, Dia akan berbicara kepada Anda. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air dan kamu akan rusak segala ladang yang baik dengan batu-batu. Saudara yang terkasih, ini berbicara tentang mereka bisa melawan Moab. Apa saja yang mereka lakukan itu musuh dapat dikalahkan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menjadi pelajaran penting bagi saya dan saudara. Apapun menjadi masalah kita, jangan pernah andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan menyembah berhala. Jangan berhala kepada pekerjaan kita, keuangan kita, kekuatan-kekuatan kita, materi kita, saudara, gaji kita, harta benda kita. Tapi mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Malam hari ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, belajar untuk tunduk pada otoritas Tuhan. Belajar mengangkat tangan kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Jangan pernah berjalan dalam kekuatan sendiri. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita akan menutupi acara kita pada malam hari ini dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan Kau berikan kepada kami. Kami percaya perkataan firman yang kami sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil. Ketika para pendengar semua sudah mengalami kesulitan malam hari ini, mereka menangkap siaran ini, mereka boleh disembuhkan, dipulihkan, ditolong oleh Tuhan. Apapun menjadi persoalan mereka, persoalan ekonomi, persoalan keuangan, sakit, penyakit, masalah rumah tangga, apapun yang mereka sedang mengalami hari-hari ini karena kesalahan yang mereka buat, karena mereka berjalan dalam keinginan mereka sendiri, Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong kami semua. Kami percaya firman bekerja pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Anda? Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

0: Setiap pagi saya lewat sini, dan setiap pagi juga saya bertanya dalam hati, kenapa tiang ini selalu kosong? Padahal kita sudah masuk bulan kemerdekaan. Bu Lina, nanti sore kita pasang bendera ya.
1: Aduh Pak RT, jujur saja ya, saya sudah capek urus rumah, urus kerja, urus anak. Bendera ada atau tidak ada, hidup kita kan tetap berjalan.
0: Benar Bu, hidup memang terus berjalan, tapi tanpa arah. Kita cuma berjalan, bukan kita melangkah.
2: Pak, mohon maaf ya, tapi menurut saya, nasionalisme itu bukan soal bendera. Yang penting kerja, cari uang, bantu keluarga, selesai.
0: Iya Andi, tidak salah. Tapi pernahkah kamu bertanya, kamu bekerja di negeri siapa?

0: Pak. Pak Rudi.
1: Eh, Siti. Kamu sudah pulang sekolah?
0: Iya, Pak Rudi. Tadi Bu Guru tanya, siapa yang sudah pasang bendera di rumahnya? Saya diam, Pak. Soalnya di gang kita belum ada yang pasang bendera. Bu Guru bilang, merah itu berani, putih itu suci. Kalau tidak dipasang, apakah artinya kita lupa?
1: Bukan. Bukan anak-anak yang lupa, Nak. Kadang justru orang dewasa lah yang terlalu sibuk sampai lupa ingatan. Dulu, waktu saya seusia Andi, bendera itu bukan sesuatu yang bisa dikibarkan sembarangan. Kami sembunyikan di bawah tanah, di dalam bambu.
0: Hah? Sembunyikan? Kenapa, Pak?
1: Karena mengibarkan bendera berarti melawan. Dan melawan berarti siap kehilangan segalanya, bahkan nyawa sekalipun.
2: Apa tidak takut, Pak Tua?
1: Takut itu pasti. Tapi rasa takut kalah oleh cinta pada tanah air ini.
3: Saya baru sadar, kita hidup tenang karena ada yang berjuang.
2: Pak, selama ini saya pikir bendera itu cuma simbol kosong. Ternyata simbol itu menyimpan cerita yang panjang, ya.
1: Ya, benar. Simbol itu menjadi kosong kalau kita berhenti untuk memaknainya.
2: Pak Rudi, izinkan saya yang pasang ya. Bukan karena disuruh, tapi karena saya ingin.
3: Saya juga, Pak. Mungkin ini sederhana, tapi rasanya hangat, Pak.
0: Sekarang gang kita tidak kosong lagi.
1: Bendera itu tidak meminta kita mati untuk negara. Ia hanya meminta kita untuk tidak lupa. Itu saja.
4: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin.

0: Nah pendengar, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah gerakan anak muda yang cukup menarik perhatian di Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Kupang. Namanya Mendi Project, sebuah komunitas yang tidak sekedar hadir sebagai organisasi mahasiswa, tetapi juga membawa gagasan tentang kesadaran kritis, literasi, hingga kritik terhadap realitas sosial dan politik di daerah kita. Lalu, apa sebenarnya yang ingin mereka ubah dan bagaimana gerakan ini membaca persoalan masyarakat di hari ini? Untuk membahasnya, telah hadir bersama kita di ujung telepon ada founder Mendi Project, Kak Enji Juna. Selamat malam, Kak Enji.
1: Selamat malam, Kak.
0: Baik, Kak Enji, sehat ya?
1: Sudah diundang.
0: Siap, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat, ya. Kak Enji, banyak pendengar mungkin baru mendengar nama Mendi Project nih. Mungkin bisa diceritakan apa sebenarnya misi besar di balik lahirnya komunitas ini, Kak? Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Jadi, gini, sebetulnya dia punya artikulasinya bukan Mendi Project, tapi Mendi.
0: Oh, Mendi. Oke. Okay.
1: Mendi Project. Jadi, ini diinisiasi oleh kami ada 3 orang pada waktu itu di bulan Desember 2024. Jadi saya ada yang atas nama Enji, yang kemudian ada satu Kak Andika dan Kakak Efrid. Jadi kita ada sedikit diskusi namanya di Warung Pojok pada waktu itu, diskusi terkait dengan bagaimana kira-kira mahasiswa sekarang itu tidak lagi menjadikan tidak lagi menjadikan sebuah perkumpulan itu untuk ruang diskusi dan lain sebagainya, tapi dimanfaatkan untuk misalkan pesta pora, habis itu minum-minuman. Kami lihat ada fenomena yang memang tidak seharusnya dilakukan oleh pada mahasiswa di Kupang pada waktu itu. Kita semua ketahui bahwa mahasiswa ini ada yang namanya OKP, organisasi kemahasiswaan, yang memang berbasis di desa, habis itu maksudnya yang berbasis di Kota Kupang, tapi dia mengatasnamakan desanya, kabupatennya, dan kecamatannya. Nah, kita lihat bagaimana di dalam organisasi ini lebih kebanyakan melakukan program-program yang bersifat euforia semata. Misalkan ketika pelantikan badan pengurus ada pesta di situ, minuman keras di situ. Habis itu ketika ada pemilihan ketua baru, ada pesta di situ, ada minuman di sana. Maka dari situ kita coba, yuk kita buat sebuah komunitas yang memang komunitas ini kita rancang di dalamnya itu harus ada iklim akademiknya, harus ada diskusinya, berbicara tentang negara, berbicara tentang masyarakat yang tertindas, masyarakat akar rumput, berbicara tentang kebijakan. Nah, dari situlah muncullah kita gagas yang namanya Mendi Project. Begitu, Kak.
0: Nah, Kak Enji, kenapa kemudian namanya Mendi nih? Kan Mendi kalau di orang Manggarai bilangnya hamba. Kenapa kemudian memilih nama ini, Kak?
1: Oke, baik. Mendi Project. Mendi, saya cerita sedikit bahwa memang ada beberapa nama yang langsung 7 orang dapat Mendi. Orang Manggarai semua ketahui bahwa Mendi itu adalah hamba. Jadi pada waktu zaman dahulunya orang Manggarai, Mendi itu dia punya tugas adalah melayani kraeng. Kraeng itu dia punya kelas masyarakat, yang kelas masyarakat menengah ke atas. Jadi kraeng ini setara dengan raja lah gitu. Jadi tugasnya Mendi ini adalah hanya melayani raja dan seluruh kepentingan-kepentingan raja. Nah, maka dari itu kita coba ambil nama Mendi ini, ya ini adalah sebagai motor pergerakan kita. Artinya apa? Mendi yang kemudian kita ketahui pada zaman dulu itu sudah berubah, bahwa Mendi hari ini adalah Mendi yang mau bergerak. Jadi kita adalah hamba yang memang betul-betul berpikir tentang hamba-hamba yang lain yang ditindas dalam tanda kutip, bukan ditindas oleh penjajah lagi, tapi ditindas misalkan oleh kebijakan, ditindas oleh perlakuan kriminal dan lain sebagainya. Makanya mari kita sama-sama jadikan Mendi ini sebagai roda pergerakan kita untuk saling menopang, saling bergandengan tangan untuk bergerak. Jadi Mendi ini adalah kita konsep adalah sebagai Mendi yang punya masa depan, seperti itu.
0: Oke. Nah, terkait dengan Mendi yang punya masa depan nih, Mendi yang sekarang adalah Mendi yang bergerak. Tapi kerap disebut juga bahwa teman-teman Mendi Project ini sebagai ruang keberpihakan. Nah, mungkin dalam konteks NTT hari ini, Kak, seperti apa Kakak sendiri memposisikan komunitas ini di tengah masyarakat?
1: Oke, baik. Jadi kita memang pada awalnya mengusung bahwa kita itu harus punya keberpihakan. Nah, keberpihakan kita ini keberpihakan kemana? Kita kan pertanyaannya. Jadi keberpihakan kita ini ya, kita berpihak kepada masyarakat-masyarakat yang tertindas, yang termarginalkan, ya, perempuan dan anak. Jadi artinya sebuah pergerakan, semua program yang kita jalankan ini adalah terhadap, merujuk kepada orang-orang ini tadi, terhadap misalkan perempuan dan anak. Itu yang sering kita gaungkan baik di media sosial maupun di diskusi-diskusi publik yang kita laksanakan. Artinya ada apa? Ketika ada kelas masyarakat yang memang termarginalkan oleh kelompok-kelompok lain, nah kita berdiri di situ, keberpihakan kita berada di situ. Habis itu kebijakan daripada pemerintah yang memang betul-betul tidak mengedepankan nilai demokrasi, ya kita berada di pihak di mana memang masyarakat itu dirugikan. Jadi keberpihakan kita selayaknya di situ, begitu.
0: Oke. Nah, teman-teman Mendi Project juga kan mengusung semangat perlawanan nih, Kak Enji. Mungkin bisa diperjelas perlawanan terhadap apa yang sebenarnya dikobarkan oleh teman-teman Mendi Project ini, karena kita tahu sekarang lagi viral-viralnya, lagi trendingnya orang bilang mahasiswa itu mahasewa. Nah, mungkin bisa diperjelas perlawanan seperti apa sih, atau terhadap apa yang digagas oleh teman-teman dari Mendi Project sendiri?
1: Oke, baik. Jadi perlawanan yang kita maksudkan di sini, ya sebelum saya masuk ke sesuatu yang lebih intens lagi, perlawanan kita ini merujuk pada sesuatu yang bersifat objektif, bukan subjektif. Artinya apa? Perlawanan ini, artinya apa? Perlawanan kita ini, mohon maaf suara masih didengar?
0: Masih didengar jelas.
1: Artinya apa? Bahwa perlawanan kita ini misalkan ada kebijakan yang memang tidak pro terhadap rakyat, misal contohnya ya, saya ambil contoh misalkan sekarang yang kita masih kita bahas terus sekarang ini terkait dengan geothermal misalkan. Nah, ada beberapa kebijakan yang memang tidak memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat-masyarakat di seputaran tempat pengeboran bumi itu, apa, untuk mengambil dia punya panas bumi. Jadi perlawanan kita adalah perlawanan terhadap kebijakan. Jadi sebelum kita senter kepada subjektivitasnya, kepada orangnya, tapi kita senter dulu kebijakannya. Nah, senter kebijakannya apa-apa yang perlu kita kaji. Nah, perlawanan kita terhadap hal-hal semacam itu. Lalu terlepas dari mahasiswa tadi yang kemudian diberi labeling sebagai mahasewa, nah itu adalah, saya pikir itu adalah semua orang punya persepsi semacam itu, dan banyak yang punya persepsi semacam itu. Dan at least kita di dalam komunitas, kita tetap bergerak ya, menjalankan misi-misi yang kita sudah gagaskan bersama. Oke. Begitu.
0: Nah, Kak Enji, mengapa kemudian membangun kesadaran kritis bagi anak muda sendiri ini adalah harga mati bagi Anda dan juga teman-teman di Mendi Project?
1: Membangun nala kritis bagi anak muda. Mohon maaf ulang.
0: Kenapa kemudian membangun kesadaran kritis bagi anak muda adalah harga mati bagi KNG dan juga teman-teman dari Mendi Project sendiri?
1: Ya, saya pikir membangun hal kritis terhadap anak muda itu adalah kita jadikan disebut sebagai harga mati. Ya, karena memang sudah sepantas dan seyogyanya begitu. Anak muda itu sering diberi label sebagai agent of change, sebagai apa, bola mata, apa, bola senter yang menerangi kegelapan. Saya pikir ketika kita memposisikan diri sebagai orang yang pemuda yang berpikir kritis dan lain sebagainya, saya pikir itu adalah sebuah hal yang pantas dan seyogyanya untuk kemudian kita kerjakan di dalam komunitas. Begitu, karena kita berpikir bahwa sebuah negara atau sebuah negara itu bisa berkembang ketika anak mudanya itu mampu berpikir. Benar. Artinya apa, misalkan kita berkaca pada bagaimana proses kemerdekaan Indonesia, habis itu kita lihat pada reformasi, itu semua gerakan itu berdasarkan semangat yang memang datang dari anak muda. Nah, yang kita takutkan adalah ketika semangat yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita kemudian gugur ketika kita yang berada posisi sekarang sebagai anak muda. Artinya apa, zaman mengalahkan kita, begitu.
0: Kak Enji, seringkali gerakan kritis ini dianggap terlalu elit lah untuk, atau misalnya jauh dari rakyat. Nah, bagaimana kemudian cara Kak Enji dan teman-teman menjaga agar diskusi Mendi sendiri tetap membumi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas?
1: Okay, baik. Saya menjawab ya sesuai dengan apa yang kita jalankan dalam di project. Ada beberapa hal yang memang kita jalankan yang memang untuk kemudian menerjemahkan bahwa keberadaan kita di Mendi Project ini tidak elitis, tapi kita lebih mengedepankan daya berpikir kritis. Mm-hmm. Yang pertama itu adalah konstruksi bahasa, biasanya terkadang ya ubah pesan. Nah, misalkan dalam tempat lain, mohon maaf saya tidak menyebut organisasi atau kelompok apa, di tempat lain ya itu fokus penyampaiannya itu dengan bahasa yang ilmiah, yang berat-berat, sehingga kemudian susah untuk kemudian diserap oleh banyak orang, oleh apa namanya, cara berpikir masyarakat awam. Nah, kemudian kita rubah pola itu di dalam Mendi Project dengan cara apa? Kita sampaikan pesan, tapi dengan cara yang memang ramah penglihatan, ramah pendengaran. Misalkan melalui musikalisasi puisi, habis itu melalui teater monolog, melalui orasi. Saya pikir itu adalah salah satu langkah yang kemudian kita sampaikan, dan kita tidak terlihat elit. Nah, kita masih menyampaikannya itu dengan nalar kritis kita, tapi dengan cara yang sangat sederhana, begitu. Habis itu meraba persoalan yang lebih kontekstual dan yang sedang booming. Nah, itu yang kita selalu jalankan. Artinya apa? Sesuatu yang sekarang ini lagi booming, yang memang itu berdampak langsung dengan kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, kita bicarakan itu dengan bahasa yang memang bahasa yang ramah di gendang telinga, begitu. Saat jalankan program, kita menjadikan partisipan itu sebagai subjek, bukan objek. Artinya apa? Saya highlight sedikit. Ketika kita mengadakan diskusi publik, kita mengharapkan bahwa partisipan ini itu bukan hanya sebagai pendengar, tapi mereka harus ikut berkontribusi untuk menyampaikan gagasan dan pendapat mereka pada saat kita melakukan diskusi. Artinya apa? Keterlibatan mereka itu akan membawa dampak besar terhadap cara berpikir mereka, begitu.
0: Oke. Kak Enji, kalau kita bicara anak muda di era sekarang, tentunya anak muda ini terlalu gampang untuk terdistorsi banyak hal nih. Nah, apa kemudian tantangan tersulit yang dirasakan oleh teman-teman dari Mendi Project sendiri dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya viral tetapi juga bisa reflektif terhadap sesuatu?
1: Nah, baik, ini saya pikir kita tidak bisa membedakan, ada maksud tidak bisa memetakan yang viral ini yang buruk, habis itu kita harus reflektif. Tapi kita harus coba membedah dua ini dari sudut pandang yang memang sama, begitu. Nah, tantangan ya terbesarnya adalah yang kita alami dan kemudian kita sering diskusikan selama ini itu adalah pure karena algoritma media sosial yang ada. Kita semua ketahuilah bahwa kita sadar bersama bahwa algoritma itu sengaja itu menyuapi pengguna dengan konten yang sesuai dengan preferensi mereka. Contoh, ketika hari ini saya misalkan saya buka TikTok, habis itu saya like dua konten terkait dengan misalkan terkait makan-makan, misalkan saya menonton itu dengan durasi 15 detik. Nah, habis itu di video kedua saya menonton juga dengan durasi 15 detik, tapi pada konten yang sama. Nah, besoknya ketika saya membuka platform yang sama, misalkan TikTok, pasti algoritma akan memainkan konten yang sama untuk disajikan kepada saya. Nah, ini yang kemudian agak sedikit tantangan terbesarnya itu adalah di situ, ketika algoritma itu menguasai pola pikir kita. Jadi kita tidak lagi kritis. Mohon maaf, mesti saya katakan bahwa tantangan terbesarnya adalah bukan hanya pada diri sendiri sebetulnya, bukan hanya pada anak muda itu sendiri. Pada algoritma itu tadi, itu dijadikan salah satu alasan kenapa itu menjadi sebuah tantangan besar ketika media sosial menyajikan hal-hal yang memang terkadang bertolak belakang dengan nalar berpikir kita, begitu kan?
0: Benar sekali. Nah, Kak Enji, kalau kita berbicara soal NTT sendiri, seringkali kita mendengar isu darurat literasi ini. Nah, berdasarkan kacamata teman-teman dari Mendi Project, apakah ini masalah akses buku, budaya membaca, atau memang kesadaran berpikir?
1: Jadi gini, saya coba bedah satu-satu ya, Kak. Siap. Ada tiga itu tadi. Jadi gini, dari kacamata Mendi Project sendiri, melabeli Nusa Tenggara Timur dengan sebutan darurat literasi itu memang sudah dari dulu, apalagi ketika ada statement dari Pak Gubernur sendiri pada waktu itu ya. Tapi sebetulnya darurat literasi secara serampangan sebenarnya itu berisiko menyederhanakan masalah yang jauh lebih kompleks. Darurat literasi itu adalah secuil kalimat yang kemudian disederhanakan dengan banyak sekali problem-problem literasi kita yang ada. Jadi jika kita harus membedah apakah ini masalah akses buku ataukah budaya membaca atau kesadaran berpikir seperti yang apa kakak sampaikan tadi, jawabannya adalah ketiganya itu saling berkaitan. Misalkan kakak, yang pertama terkait dengan akses buku. Buku bacaan kita ini sangat banyak sebetulnya, tapi kita merasa kesulitan untuk mengakses itu. Ketika kita lihat NTT sendiri, banyak anak-anak, remaja di desa itu ya kesulitan untuk mengakses buku bacaan, karena kalau misalkan mereka ke perpusda, jadi mereka harus jalan jauh gitu. Jadi apalagi kita lihat dengan topografi kita di NTT yang begitu, plus infrastruktur jalan yang buruk, apalagi dengan akses jaringan. Lalu yang kedua, kita terlalu cepat menerjemahkan literasi hanya dalam konteks membaca, menulis, dan menghitung. Mari coba kita flashback belasan bahkan puluhan tahun yang lalu, Kak. Literasi kita hidup dengan dongeng atau cerita rakyat. Artinya apa? Bahwa kita orang NTT lebih mudah mencerna bahasa lisan ketimbang bahasa tulisan. Hanya sayangnya ini jarang terpikirkan. Contohnya, ada beberapa mata pelajaran yang dulu saya pernah ambil di SD, SMP terkait dengan muatan lokal, PLSBD, itu ketika saya tanya kepada saya punya adik-adik, sekarang itu bahkan sudah tidak diajarkan, ada beberapa yang sudah tidak diajarkan lagi. Nah, sementara kita harus ketahui bahwa pelajaran-pelajaran itu apa, sangat-sangat besar potensinya untuk menunjang bagaimana kemajuan literasi kita. Lalu yang ketiga, kesadaran berpikir itu adalah buah dari sistem pendidikan ya. Mari kita lihat bahwa sistem pendidikan kita lebih banyak menekankan hafalan, sementara yang paling tinggi untuk kemudian bagaimana menunjang literasi kita itu adalah bagaimana dia menerjemahkan itu dan kemudian menjalankan dan kemudian menerapkan apa yang dia pikirkan, bukan hanya sekedar hafal-hafal dan hafal gitu, Kak.
0: Oke. Nah, Kak Enji, saya juga sempat lakukan riset kecil-kecilan. Kalau teman-teman Mende Project ini ternyata sering menggelar kelas eksplorasi. Artinya teman-teman dari Mende Project ini turun langsung ke Taman Bacaan. Apa atau bisa diceritakan momen yang paling menampar yang kalian temui di lapangan sendiri?
1: Oke, yang paling
0: menggugah lah istilahnya.
1: Itu ada satu momen ketika kemudian kita lihat ada anak kelas 5 SD itu bahkan masih kesulitan untuk membaca. Nah, di situ kita timbul sebuah pertanyaan besar, apakah ini adalah kesalahan keluarga, kesalahan lembaga pendidikan, atau kesalahan daripada si anak ini sendiri. Jadi saya pikir yang paling menampar itu adalah ketika kita melihat seorang anak yang memang sudah duduk di kelas 5 SD tapi agak kesulitan untuk membaca buku. Itu seharusnya kita harus sadar bahwa seorang anak dengan tingkat pendidikan yang misalkan kelas 5 SD dia sudah masuk pada bukan lagi taraf untuk membaca, tapi dia sudah masuk taraf untuk menganalisa begitu.
0: Halo?
1: Begitu, Kak.
0: Oke. Nah, Kak Enji, tadi saya sempat mendengarkan pernyataan Kak Enji bahwa banyak orang menyangka bahwa literasi ini cuma soal membaca buku nih. Nah, menurut Kak Enji sendiri, apa sebenarnya definisi literasi yang lebih relevan untuk tantangan zaman sekarang?
1: Ya, Kak, bagaimana? Mohon maaf dari jaringan agak ganggu. Okay.
0: Tadi Kak Enji sempat memberikan pernyataan bahwa banyak orang menganggap bahwa literasi itu sekedar membaca dan lain-lain. Nah, menurut Kak Enji sendiri, apa definisi literasi yang sebenarnya lebih relevan untuk tantangan di zaman sekarang?
1: Halo?
0: Halo? Halo, Kak Enji? Halo? Pendengar, kami masih mencoba untuk menghubungi narasumber kami karena kita sedikit terkendala jaringan malam ini. Tapi kami harap untuk Anda bersabar agar kami bisa kembali memfollow up atau menghubungi narasumber kami terkait dengan diskusi kita dalam program Komunitas Bicara bersama dengan Kak Enji selaku founder dari Mendi Project. Halo Kak Enji.
1: Halo, mohon maaf Kak, jaringan di sini agak
0: okay, aman. D&D juga lagi sedikit hujan, mungkin sedikit terganggu jaringannya Kak Enji. Kita boleh lanjutkan lagi?
1: Silakan Kak.
0: Oke, tadi kan kita Kak Enji terutama sempat menyinggung bahwa banyak orang menganggap literasi ini soal sekedar membaca buku. Nah, menurut Kak Enji sendiri, sebenarnya apa definisi literasi yang lebih relevan untuk tantangan zaman sekarang?
1: Jadi gini, kalau kita lihat dengan konteks zaman sekarang, definisi literasi itu harus mencakup sesuatu yang lebih luas sebetulnya.
0: Okay.
1: Nah, yang kemudian kita usungkan adalah ketika kita berbicara tentang literasi, berarti kita berbicara tentang bagaimana kemampuan memproses, misalkan menyaring, habis itu menggunakan informasi secara kritis untuk kemudian mengambil keputusan-keputusan yang baik dalam hidup. Artinya apa? Literasi bukan lagi soal seberapa banyak ya buku yang kita baca, seberapa bagus kita punya tulisan, tetapi lebih dari itu, melainkan sejauh mana kita mampu membedakan antara yang ini fakta, misalkan yang ini opini, yang ini propaganda, yang ini hoax. Atau bagaimana kita mengetahui sistem birokrasi yang sedang berjalan, bagaimana kita menyuarakan aspirasi dari komunitas dan kelompok-kelompok kecil berdampak, serta bagaimana menjaga ruang demokrasi tetap sehat secara digital maupun konvensional, begitu kan.
0: Oke. Baik Kak Enji, kita tahan dulu diskusi kita. Kita jeda sejenak ya Kak Enji. Kita hadirkan satu buah lagu dulu. Tapi kami mohon jangan dimatikan teleponnya, karena nanti di segmen 2 mungkin obrolan kita agak sedikit panas nih. Memang komunitas tapi ini larinya ya, mungkin setelah dialog ini ada beberapa sniper mungkin ya. Kita luar sana. Tapi kami harap pendengar di rumah dan juga di terestrial maupun di streaming kami di rri.co.id agar tetap bersabar, karena sesaat lagi kami akan meneruskan dialog terkait dengan pergerakan dari teman-teman Mendi Project sendiri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar, Anda mendengarkan komunitas bicara bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Aventino Fernandez, juga narasumber kita Kak Enji selaku founder dari komunitas Mendi Project. Kak Enji masih bersama kami?
1: Iya Kak, masih.
0: Oke. Kak Enji, salah satu isu sentral yang teman-teman angkat adalah politik primordial. Nah, mengapa kemudian anak muda harus peduli pada isu yang biasanya dianggap ini urusan orang tua lah? Nah, kenapa ini?
1: Ngeri juga ya, Kak, diskusi mengenai itu literasi dan sekarang di politik primordial.
0: Iya.
1: Jadi, menganggap politik primordial sebagai urusan orang tua itu, saya pikir itu adalah sebuah kekeliruan.
0: Iya.
1: Kita-kita ini anak muda yang paling rentan menjadi korban sekaligus bahan bakar. Yep. Daripada politik. Artinya apa? Ketika panggung politik lokal maupun nasional itu didominasi oleh perdebatan tentang siapa asli dari mana, sukunya apa, golongan dari apa, habis itu agamanya apa, ruang untuk kita mendiskusikan kebijakan itu bahkan ini dipersempit. Jadi kita kekurangan ruang untuk kemudian menentukan masa depan kita dan generasi-generasi di belakang kita. Dengan begitu ya, politik kita disulap menjadi hampa tanpa kompas yang jelas. Ini adalah alarm serius saya pikir ya, terhadap kesehatan demokrasi. Ketika kita lebih mengedepankan suku, ras, golongan, intinya dalam tanda kutip identitas, daripada kita memikirkan tentang potensi dari setiap individu, dari setiap misalkan bakal calon, itu adalah sebuah alarm bagi kesehatan demokrasi, saya pikir begitu.
0: Oke. Nah, kemudian bagaimana cara KNG dan juga kawan-kawan dari Mendi Project sendiri menjelaskan bahaya politik identitas nih kepada masyarakat tanpa terkesan menyerang akar budaya lokal? Karena kita tahu ya, tahu sendiri bagaimana culture dan vibes orang-orang kita nih kalau kita menjelaskan tentang politik, apalagi politik identitas nih, biasanya kalian anak kecil tahu apa sih. Nah, bagaimana nih KNG?
1: Jadi gini, sesuai dengan konteks real yang sudah kita jalankan, apalagi dengan komunitas yang kita yang memang senternya itu adalah kepada mahasiswa, yeah. Cara yang sering kita lakukan adalah melakukan edukasi, diskusi, dan propaganda melalui media,
0: yeah.
1: Itu adalah yang biasa kita lakukan. Nah, edukasi yang kita lakukan itu kan senternya adalah kepada mahasiswa. Ini kami sering lakukan ya, karena kami menganggap bahwa anak muda dan khususnya mahasiswa itu menjadi pilar daripada perubahan. Namun sejauh ini tentang respon balik daripada apa yang sudah kita sampaikan itu justru bagus dan baik adanya. Hanya kita belum sampai kepada menyusuri sampai ke sel-sel yang memang ada masyarakat-masyarakat adat di situ dan lain sebagainya. Gitu Kak.
0: Oke. Nah, di titik mana kita sebenarnya harus tegas memisahkan antara menjaga martabat budaya dengan terjebak dalam politik identitas menurut KNG dan teman-teman dari Mendi Project sendiri?
1: Jadi apa pertanyaan cukup menarik ya. Gini, dari Mendi Project sendiri kita selalu beranggapan begini, satu hal yang terkadang susah untuk kemudian kita pisahkan adalah konsep merawat tradisi dan merebut kekuasaan.
0: Yeah.
1: Ini kita berbicara tentang politik primordial. Artinya ada dua hal yang memang bertabrakan di sini, antara sesuatu yang memang bersifat politik praktis dan sesuatu yang memang kita berbicara tentang budaya atau adat istiadat. Jadi kita terkadang terjebak pada dua segmen ini. Apakah konsep merawat tradisi ataukah konsep merebut kekuasaan yang kemudian menjadikan tradisi atau budaya ini sebagai tameng perjuangan. Nah, gini, peduli pada isu politik primordial bukan berarti kita alergi ya Kak, atau menolak identitas suku atau agama kita sendiri. Identitas dan budaya adalah memang kita ketahui bahwa itu adalah kekayaan yang memang kita rawat, apalagi kalau kita bicara tentang konteks NTT. Namun kita harus pandai menolak keras ketika identitas atau suku, budaya, agama dan lain sebagainya itu di bawah ranah-ranah politik. Nah, yang kita sebut adalah ketika budaya kita itu dipolitisasi, bahasa gaulnya kan.
0: Yep.
1: Nah, jadi di sini anak muda harus mampu memimpin sebuah gerakan untuk kita geserkan kembali mana ruang-ruang yang memang kita jadikan sebagai politik praktis dan mana yang memang kita jadikan sebagai kebudayaan yang kemudian itu memberi identitas kita. Jadi gitu.
0: Okay.
1: Pada posisi mana kita harus membedakan ya, kita harus mampu menerjemahkan sesuatu bahwa ini adalah pure tentang adat istiadat, pure tentang budaya, pure tentang apa namanya, atraksi-atraksi budaya, misalkan terkait dengan kebiasaan-kebiasaan agama, harus mampu pisahkan itu dengan sesuatu yang bersifat politik praktis. Yeah. Nah, jangan tiba-tiba kita kita bawa seorang calon ke gereja misalkan untuk atau ke masjid dan lain sebagainya. Nah, itu sudah yang kemudian mampu kita perjelas, Kak.
0: Oke. Nah, Kak Enji, dari sekian banyak diskusi kita yang bisa dibilang pinggir jurang, ini kenapa kemudian teman-teman Mendi Project lebih memilih ruang informal seperti kedai kopi ini daripada aksi di jalanan? Kenapa pendekatan revolusi senyap ini ya bisa dibilang lebih efektif nih menurut Kak Enji?
1: Iya, gini. Revolusi Prancis itu kalau kita baca dia punya sejarah ini memang berdasarkan dari ya diskusi-diskusi di kedai kopi, di kafe dan lain sebagainya. Tadinya kita mau meniru itu, cuman agak sedikit kesulitan karena memang yang pertama sumber daya kita tidak cukup ya, Kak. Itu yang ini. Habis itu yang kedua, kenapa di kedai kopi itu adalah tempat yang paling strategis untuk kemudian diakses oleh semua elemen. Artinya apa, di tempat yang paling informal sekalipun, disitulah kita bisa mendapatkan sebuah gagasan, ide-ide tentang negara, ide-ide tentang bagaimana apa namanya orang-orang yang termarginalkan dan lain sebagainya. Kalau misalkan di tempat-tempat yang formal itu, kita lebih banyak berbicara tentang sesuatu yang memang betul-betul apa namanya teoritis. Yep. Sedangkan kita di situ sulit untuk kemudian bagaimana kita menerjemahkan sesuatu yang bersifat teori kepada sesuatu yang bersifat kontekstual. Nah, makanya kita tidak bisa temukan itu di ruang formal. Ayo kita cari jalan lain, kita cari ruang lain untuk kemudian bagaimana sebuah teori yang kemudian sudah kita dapatkan di ruang-ruang formal, kita bawa itu ke ruang informal untuk kemudian bagaimana kita bentuk sebuah gagasan untuk kemudian teori ini kita terjemahkan dalam sebuah tindakan semacam okay. itu.
0: Sejauh ini KNG, bagaimana penerimaan masyarakat khususnya para orang tua nih terhadap cara kerja teman-teman dari Mendi Project?
1: Okay. Baik, karena komunitas kita memang berbasis di Kota Kupang ya, Kak. Yeah. Sejauh ini yang sudah kita lakukan dengan beberapa kegiatan-kegiatan itu memang sedikit banyaknya ya mereka sangat-sangat antusias. Okay. Baik dari orang tua, mahasiswa dan lain sebagainya. Habis itu kita kan tidak bekerja sendiri, Kak. Kita membangun apa namanya membangun kerjasama dengan beberapa, kita MOU dengan beberapa elemen, beberapa juga beberapa organisasi. Artinya apa, kita gerakan ini tidak bisa pure individu, kita harus bisa bergerak secara kolektif dengan apa namanya organisasi lain. Tapi sejauh ini puji Tuhan kita mendapat respon baik dengan beberapa agenda yang kita agenda diskusi yang sudah kita buatkan, baik dari orang tua, habis itu dari dinas-dinas terkait, habis itu yang palingan yang agak susah untuk kemudian kita dapat respon baik itu adalah ketika politisi, habis itu orang birokrasi kita ajak untuk diskusi itu selalu ada kesibukan, itu yang paling itu yang agak susah sih karena ya kesibukan birokrasi jadi tidak punya kesempatan untuk berdiskusi dengan kita kelompok kecil. Nah, itu sih sebetulnya, Kak.
0: Okay. KNG, saya sedikit penasaran bagaimana cara KNG dan teman-teman dari Mendi Project ini menjaga konsistensi tim agar api gerakan ini tidak padam di tengah kesibukan kuliah dan juga dinamika internal.
1: Okay, baik. Kalau misalkan terkait dengan dinamika internal itu pasti selalu ada setiap setiap perkumpulan kelompok pasti harus ada itu. Habis itu yang paling penting kita selalu menyesuaikan antara waktu kuliah ya. Jadi apa yang kita lakukan di dalam komunitas itu tidak pernah menghalangi waktu kuliah. Yang kita lakukan ini adalah semua program-program kita itu selalu bekerja di ruang jam kuliah. Okay. Dan bahkan ada beberapa terkadang juga kita memangkas waktu libur kita ya, hari Minggu yang seharusnya kita dengan pacar dengan keluarga, tapi kita pangkas untuk diskusi, berbicara tentang negara, berbicara tentang masyarakat tertindas. Habis itu kita buat gerakan semacam itu. Tapi terkait dengan pembagian waktu, saya pikir semua kita di Mendi Project, apalagi mereka semua punya latar belakang ini ya, prestasi yang bagus-bagus, ada duta literasi, duta lingkungan dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah bagaimana kita memanajemen waktu saja sih.
0: Okay. Gitu, Kak. Nah, KNG, kita tentunya sepakat bahwa gerakan sosial ini mungkin tidak semua, tapi kebanyakan sering digoda oleh kepentingan politik praktis. Nah, bagaimana kemudian cara teman-teman Mendi Project sendiri menjaga pagar agar tetap independen dan tetap menjadi watchdog di tengah dinamika politik kita nih, Kak?
1: Sepertinya kita sedang menunggu ketika politik praktis itu datang, apalagi ketika politisi datang untuk kemudian merapat. Betulnya kita masih menunggu itu, cuman sampai sekarang karena belum ada ya. Jadi gini, Kak, yang paling penting adalah kekuatan kolektif itu yang paling besar. Ketika salah satu anggota dia terjebak dalam satu dinamika politik praktis, yang lain itu adalah yang lain itu adalah bertugas untuk kemudian menopang si satu orang ini untuk kemudian kembali ke jalan organisasi, kembali ke jalan komunitas. Artinya apa? Kita kembali ke kita punya rumah, yaitu di Mendi Project. Saya pikir kita tidak boleh menganggap haram terhadap politik praktis. At least itu adalah hak semua masyarakat, hak semua warga negara. Nah, tapi kita membenci terhadap politik praktis yang memang mengedepankan kepentingan individu dan lain sebagainya. Kalau misalkan ini adalah untuk kepentingan umum, nah saya pikir itu tidak ada salahnya untuk kemudian kita terlibat di sana, begitu.
0: Oke. Pernah tidak KNG dan juga teman-teman dari Mendi Project ini menghadapi resistensi dari pihak yang mungkin bisa dibilang merasa terusik dengan narasi kritis dari teman-teman Mendi Project?
1: Nah, itu pasti banyak sih. Banyak kali, tidak usah saya mention satu-satu. Ya, salah satu maksudnya begini, tidak secara vulgar mereka menyampaikan ketidak kesukaan mereka terhadap opini apa yang kita sampaikan. Kita juga kan sering menulis. Tapi yang salah satu bentuk bagaimana mereka bagaimana mereka menggambarkan ketidaksukaan mereka adalah ketika kita meminta mereka untuk berdiskusi dan mereka tidak punya waktu. Itu sedikitnya sudah menjadi alasan pasti berarti mereka ini tidak suka atau tidak terima dengan apa yang kita sampaikan baik di media ataupun di dalam diskusi-diskusi publik begitu.
0: Oke. Nah, Kak Enji, jika kita proyeksikan 5 tahun ke depan lah, kita coba mengandai-andai perubahan apa yang paling ingin teman-teman dari Mendi Project lihat terjadi di NTT?
1: Oke, ini yang paling penting sebetulnya. Perubahan yang paling kita mau itu adalah itu kriminalitas tindak terhadap perempuan itu, perempuan dan anak itu, mohon kita apa bekerja sama. Apa namanya, kita sudah berapa bulan yang mengadvokasi terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi semakin kita proses edukasinya berjalan, semakin dinas-dinas terkait bekerja, tapi justru semakin tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu bahkan semakin menjadi-jadi. Jadi perubahan yang paling kita inginkan adalah sesuai dengan roda pergerakan kita, apalagi salah satunya adalah terkait dengan perempuan dan anak. Kami tidak pernah menginginkan banyak hal, yang kami inginkan adalah itu tadi, perempuan dan anak itu diperdayakan begitu.
0: KNG mungkin ini terakhir sebelum kita akhiri dialog kita, apa pesan KNG untuk anak muda di Kupang, di ND atau dimanapun lah yang ingin mulai bergerak tapi merasa saya cuma sendiri atau ketika saya mau melakukan ini tapi takut nih. Nah, apa pesan untuk teman-teman?
1: Pesannya gini, pergerakan itu dia tidak bisa sendiri-sendiri, dia harus bersifat kolektif. Ketika kita mau bergerak dan kita sendiri, artinya kita sebetulnya bergerak yang diam. Ya, kalau mau bergerak, mau menyuarakan kebenaran, habis itu mau mengedukasi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, ayo kita secara kolektif. Kita bentuk aliansi, kita bentuk apalah begitu, kelompok-kelompok apa begitu, supaya kita diskusikan, kemudian kita gerakan bersama-sama. Artinya apa? Pesan yang paling dasar adalah kalau misalkan kita mau lakukan sebuah gerakan, apalagi kalau teman-teman organisasi misalkan bilang gerakan di jalanan dan lain sebagainya, at least kita butuh yang namanya massa gitu. Bukan hanya jalanan, massa ini adalah kekuatan besar untuk kemudian kita menemukan yang namanya revolusi lah apalah dan lain sebagainya. Itu tidak datang sendiri-sendiri, tidak bergerak sendiri-sendiri, dia harus bergerak secara kolektif. Kalau mau yang sendiri-sendiri berarti dia mau calon DPR lah gitu.
0: Baik, Kak Enji, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama Pro 1 RRI NM malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan tetap semangat buat teman-teman dari Mendi Project. Kami juga ingin menyampaikan salam kepada teman-teman Mendi Project, jangan kobarkan api semangat untuk terus memberikan suara terhadap kebenaran, dan jangan lelah untuk menyuarakan sesuatu yang positif untuk Indonesia dan NTT. KNJ, hidup mahasiswa,
1: hidup.
0: Baik, terima kasih KNJ, selamat malam.
1: Ya, malam.
0: Baik, pendengar, perbincangan kita bersama Mendi Project hari ini memberi kita banyak gambaran tentang bagaimana anak muda mencoba membaca ulang realitas sosial di sekitarnya. Dari soal literasi, kesadaran kritis hingga dinamika politik lokal, kita melihat bahwa ruang-ruang diskusi ini tidak selalu harus formal, dan perubahan sosial sering terjadi justru dari percakapan sederhana di ruang-ruang yang dekat dengan masyarakat. Mendi Project juga menunjukkan bahwa gerakan anak muda hari ini tidak selalu berbentuk demonstrasi di jalan, tetapi bisa hadir dalam bentuk pendidikan, diskusi, dan kerja-kerja kecil yang konsisten dari akar rumput. Tentu setiap gerakan punya tantangan, baik soal keberlanjutan, independensi, maupun bagaimana tetap relevan di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Tapi satu hal yang harus menjadi catatan penting dari perbincangan kita hari ini adalah bahwa kesadaran kritis yang lahir, maksud kami kesadaran kritis tidak lahir begitu saja, tapi ia dibangun, dipelihara, dan dijaga melalui ruang-ruang seperti yang coba dihadirkan oleh komunitas ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: bicara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus dilakukan secara bersama, bertahap.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hi, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Andes kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya dalam program Ruang Rindu edisi Harmoni Karaoke. Kami mengajak Anda, penyanyi-penyanyi terestrial kami, untuk bisa bergabung bersama di nomor 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami, bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 0821-3878-8786. Selamat malam Bung Yeri.
1: Selamat malam.
0: Hai, selamat malam.
1: Aduh.
0: Sudah siap karaoke malam ini?
2: Sudah.
0: Oke.
2: Sudah masuk kan?
0: Apanya yang sudah masuk?
2: Hai, yang saya kirim ke situ tuh.
0: Oke. Ini
2: iya kan?
0: Instrumen lagu Janjimu Seperti Fajar ya?
2: Iya.
0: Oke. Langsung kita gaskan?
2: Langsung.
0: Oke. Jangan tunggu lama-lama ya, seperti lagu dangdut nih, jangan tunggu lama-lama. Baik pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan suara khas dari Yeri bersama dengan lagu Janjimu Seperti Fajar. Dari studio Yeri ND, kami ajak Anda untuk mendengarkan bersama.

0: Terima kasih Yeri sudah menghibur kami dengan Bang lagu rohani malam Rian. Hari ini. Iya.
1: Bang Rian.
0: Iya.
1: Bang Rian. Jadi saya minta maaf untuk Bang Rian dan juga semua pendengar setia. Saya menyanyi suara kecil karena apa? Tetangga kami kan rumah berdekatan, jadi yeah, mengertilah dengan orang sudah istirahat. Jadi okay, saya nyanyi suara kecil.
0: Siap. Salam-salamnya Yeri, silakan.
1: Oke, okay, salamnya pertama buat Bang Rian bersama Bang Aventino Fernandez, selamat bertugas, selamat berakhir pekan. Semangat selalu kalian berdua sampai penghujung acara nanti. Jangan lupa selesai tugas pulangnya hati-hati. Okay. Tidak tahu di situ hujan kah?
0: Di sini sudah reda.
1: Oh, kalau kamu di sini berhujan. Lalu salam yang lainnya ada Abang Jabox di Talibura, Nano di Koting, Ida di Mage Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, untuk Bang Agus di Papua, Bang Asonto, Opa De Lourdes di Kalimati, ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ciril di Bonawa, untuk Sipri di Boawai, Tedinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Abang Hadi di Nias, selamat malam. untuk siapa lagi ya? Lupa. Singkatnya saja deh, semua pendengar setia Pro 1 RRIND yang lagi pantau malam hari ini dengan ucapan selamat malam, selamat bermalam minggu, dan selamat berakhir pekan. Bang Rian.
0: Oke.
1: Di dalam ada saya punya teman yang mau gabung.
0: Oke, silakan, boleh. Namanya siapa?
2: Salam, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan Bang siapa Rian saya bicara?
2: Saya Hadi nih dari Nias.
0: Dengan siapa? Sorry, maaf.
2: Hadi dari Nias.
0: Hadi dari Nias. Pertama kali berjumpa ya, nih dengan Hadi nih. Mau karaoke kah malam ini?
2: Enggak, saya enggak bisa. Oh, saya enggak bisa karaoke. Okay.
0: Mungkin request lagu saja boleh, Mas Hadi.
2: Lagu gua lagu Indonesia, lagu.
0: Lagu Indonesia boleh, mancanegara boleh.
2: Oh ya, saya request lagu Indonesia aja ya, tapi boleh, lagu boleh yang sudah lama juga sih.
0: Siap.
2: Judulnya Asmara.
0: Asmara dari siapa tuh?
2: Dari Setia Band. Setia Band.
0: Oh, ST12.
2: Ya, Setia Band.
0: Oke, okay. Salam-salamnya silakan Mas Hadi.
2: Salamnya inilah buat Bang. Dan ini di copy aja.
0: Siap.
2: Tadi itu salamnya dari Bang Ceri tadi.
0: Oke, terima kasih ya, Mas Adi.
2: Oke, sama Bang Rian.
0: Siap, selamat malam.
2: Malam juga Bang Rian.
0: Siap. Di belakang Mas Hadi dan Yeri ada siapa lagi? Pendengar, kami menunggu partisipasi Anda. Yang ingin berkaraoke bersama kami malam hari ini, silakan, kami membuka kesempatan bagi Anda di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Silakan, daripada malam minggu Anda kelabu, mau keluar tapi hujan, khususnya di ND, silakan Anda bisa berkaraoke bersama kami. Selain Anda memperlihatkan atau memperdengarkan suara Anda, Anda juga menghibur orang-orang yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI ND malam hari ini. Ada 2-3 chat ya di yang bergabung di WhatsApp kita. Ada dari Maya di dunia maya. Bang, minta lagunya Peter Pan, Kota Mati. Salam buat teman-teman yang sedang mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke deh Maya. Berikutnya ada siapa ini tanpa nama, cuma nomor baru. Keterangan di nomornya ini Aldo. Oke Bung Aldo, selamat malam penyiar. Minta lagunya, kok ketiknya sepotong-sepotong, minta lagunya Backstreet Boys yang sedang viral, tolong diputarkannya Bang, saya lupa judulnya apa. Salam buat semuanya, bye bye, selamat malam. Oke deh, berikutnya ada dari Nasrun, minta selamat malam RRIND, sampai ketemu lagi, sampai berjumpa lagi, saya Nasrun minta diputarkan lagu Float dengan judul Sementara. Mohon maaf belum bisa bergabung karaoke malam hari ini. Salamnya buat semua pendengar RRI dimanapun berada. Sekali di udara, tetap di udara. Oke deh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oh, terputus rupanya. Pendengar kita malam hari ini mungkin karena hujan ya. Jadi jaringan sedikit terganggu baik di WhatsApp maupun di telepon hybrid kita. Tapi tidak masalah. Anda harus... ibarat voucher ya, Anda harus menggosok-gosok ulang, siapa tahu nanti rezeki Anda untuk bisa berkaraoke malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa saya bicara?
3: Dengan Mikael di Solor.
0: Mikael?
3: Ya.
0: Malaikat. Di Solor. Malaikat Mikael akhirnya turun menyapa kita malam hari ini.
3: Saya di Solor.
0: Siap di Solor ya. Mau karaoke atau request lagu malam hari ini, Bung Mikael?
3: Mau request lagu aja, Bang.
0: Oke, lagunya apa nih?
3: Ini dengan siapa?
0: Ini dengan Rian.
3: Oh, Rian. Rian.
0: Oke.
3: Saya ini keempat kali bergabung di RRI.
0: Oke. Terima kasih nih sudah jauh-jauh dari Solor mau bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Mau minta lagu apa kira-kira?
3: Lagu Mama dari Rinto Harahap.
0: Bisa Mama waktu. Dari Rinto Harahap, siap. Kenapa lagi rindu Mama kah?
3: Iya.
0: Oke, salam-salamnya silakan Bung.
3: Salamnya untuk yang berlewat, Bang Jerry tadi sama yang baru-baru ini siapa tadi?
0: Mas Hadi.
3: Oh, Mas Hadi di...
0: Mas Hadi di Nias.
3: Oh, di Nias, salam kenal.
0: Iya.
3: Untuk salamnya untuk Bunda Ceri, Bunda di Jakarta, Oma Ceri tadi, Oma Ceri, Bunda Ima, Mas Galuh di Jawa Timur, Ramla di Buton, Dari di Banjarmasin, pendengar semua di Ende, di Bajawa, Maumere. Untuk semuanya dan ucapan selamat dan malam minggu.
0: Siap.
3: Dan selamat menikmati lagu Ruang Rindu malam ini. Terima kasih Bang.
0: Siap, sama-sama Bung Mikael. Nanti akan kita putarkan lagu dari Rinto Harahap dengan judul Mama. Terima kasih Bung Mikael.
3: Terima kasih Bang.
0: Siap, selamat malam. Di belakang Bung Mikael ada siapa lagi? Pendengar kami masih menunggu partisipasi Anda. Jangan hanya telepon, kalau bisa karaoke juga lah. Nursiah, apa kabar? Kami menunggu nih. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Oma. Oma mau karaoke? Iya, Oma mau karaoke kah?
4: Oma tidak bisa karaoke, Oma hanya request lagu saja.
0: Oke, mau request lagu apa Oma?
4: Dari Leto.
0: Leto, Ruang Rindu kah?
4: Iya, tentu dong.
0: Mantap, salam-salamnya silahkan Oma.
4: Salam-salam yang pertama untuk Bung Rian bersama operatornya lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
4: Pulangnya hati-hati di jalan.
0: Siap, Oma.
4: Kopi balik untuk Yeri dengan temannya tadi. Terus untuk yang dari Solor tadi nama siapa? Tadi lupa.
0: Bung Mikael.
4: Dari Solor.
0: Ya, dari Solor. Sama satu lagi tadi temannya Yeri, Bung Hadi dari Nias.
4: Oh ya, salam kenal. Terus Bung Mikael, terima kasih salamnya, selamat malam. Dan semua pendengar setia Ruang Rindu yang lagi pantau malam ini, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Bung Rian, terima kasih, selamat malam.
0: Sama-sama Oma, selamat malam juga. Di belakang Oma Sheryl ada siapa lagi pendengar, silakan bergabung bersama kami ya. Halo, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, berisik sekali. Ini Nursiah kah?
5: Iya, Nursiah.
0: Oke, Nursiah mau karaoke lagu apa?
5: Mau coba Hati Yang Luka dari Betaria Sonata.
0: Hati Yang Luka Betaria Sonata. Siapa yang menyakiti Nursiah hari ini?
5: Oh, tidak ada, Mas Rian. Coba.
0: Tidak ada, saya pikir ini sesuai dengan apa yang terjadi.
5: Iya, coba ini Mas Rian, kasih besar sedikit mesinnya ya Mas Rian ya, kalau enggak ini enggak
0: apa-apa. Siap. Benar, saya ajak Anda untuk mendengarkan suara dari penyanyi kita Nursiah yang akan membawakan lagu Hati Yang Luka dari Betaria Sonata. Selamat mendengarkan.

0: Terima kasih Nursia.
1: Lagunya yang pertama buat Mas Rian yang lagi bertugas bersama operator. Selamat bertugas, semoga tetap semangat dan sukses selalu. Pulangnya hati-hati di jalan. Dan Om Cherry yang sudah lewat tadi, Bu Michael juga salam kenal yang dari Solor ya. Dari Nursia di Mombawa. Terus untuk seluruh pendengar setia dari Ender, spesial buat Karan yang ada di Adonara ya. Salam saya lalu dan ucapannya selamat malam buat Mas Rian, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nursia. Pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta oleh pendengar-pendengar kita yang tidak mau karaoke tapi mau request lagu. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

sesuai, barulah kupu-kupu akan melanjutkan proses berikutnya. Fakta unik ini mengajarkan kita bahwa alam menyimpan banyak keajaiban yang mungkin belum kita sadari. Setiap makhluk hidup memiliki cara tersendiri untuk bertahan dan beradaptasi. Jadi, saat melihat kupu-kupu hinggap dengan lembut di bunga, ingatlah bahwa ia sedang merasakan dunia dengan

sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal. Dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

TND dimanapun Anda berada, lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di ruang rindu malam hari ini. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena kami akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: kita punya ribuan cara untuk menyebut satu kata yang sama, kebersamaan. Salah satunya lahir dari ketulusan di Ende, bumi rahim Pancasila, yaitu Wurungana. Mungkin di belahan bumi Nusantara lainnya, kita mengenalnya dengan nama yang berbeda. Di tanah Jawa, ada tradisi sumbangan atau sambatan. Di Minahasa, mereka menyebutnya Mapalus, dan saudara kita di Maluku merawatnya melalui pelah gandong. Nama boleh berbeda, namun detak jantungnya tetap sama, yakni gotong royong. Wurumana adalah sebuah janji persaudaraan yang tidak tertulis. Saat tetangga kita merayakan suka dalam hajatan atau tertunduk lesu karena duka yang mendalam, tangan-tangan warga akan terulur membawa buru. Ini bukan sekedar transaksi materi, melainkan cara kita menjaga martabat sesama agar tetap tegak berdiri. Di dalam Wurumana, tidak ada yang merasa terlalu kecil untuk memberi dan tidak ada yang dibiarkan berjuang sendirian. Ia adalah jaring pengaman sosial paling purba yang mengajarkan bahwa berat sama dipikul dan ringan sama dikinjing. Sebuah investasi kasih sayang yang diwariskan dari leluhur untuk masa depan kita semua. Sebab pada akhirnya, Indonesia bukan sekedar nama di peta. Ia adalah anyaman kerelaan yang saling menguatkan. Mari terus merawat kearifan ini agar keindonesiaan kita tetap abadi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Masih dari kawasan Jalan Durian, dengar Anda mendengarkan Florata malam ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Quentin Fernandez. Kami akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi yang kami kutip dari laman resmi kami, yakni rri.co.id. Informasi pertama terkait dengan penggunaan gawai seperti ponsel, tablet, laptop, dan komputer yang kini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Sering meningkatnya aktivitas digital, durasi masyarakat menatap layar juga terus bertambah, baik untuk bekerja, belajar, maupun hiburan. Paparan layar dalam waktu lama dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mata, dan salah satu keluhan yang paling sering muncul adalah mata terasa lelah, perih, atau tidak nyaman setelah berjam-jam menatap layar. Selain mata lelah, pendengar, banyak orang juga mengalami mata kering akibat frekuensi berkedip yang berkurang saat fokus pada layar. Dalam beberapa kasus, paparan layar berlebihan juga dapat menyebabkan penglihatan kabur, sakit kepala hingga ketegangan pada area leher dan bahu. Cahaya yang dipancarkan layar digital membuat mata bekerja lebih keras untuk mempertahankan fokus, dan kondisi ini semakin berat jika penggunaan gawai dilakukan tanpa jeda atau dalam pencahayaan ruangan yang kurang ideal. Nah, dokter spesialis mata, Dr. Johan Hutauruk, menjelaskan kebiasaan menatap layar terlalu lama tanpa istirahat dapat meningkatkan risiko kelelahan mata digital. Kondisi tersebut kini semakin sering ditemukan pada berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak dan pekerja kantoran. Untuk mengurangi dampak tersebut, Dr. Johan menyarankan penerapan aturan sederhana yang dikenal sebagai metode 20-20-20. Metode ini dinilai efektif membantu otot mata lebih rileks selama beraktivitas di depan layar. Jadi setiap 20 menit alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Nah, pencahayaan ruangan yang baik turut berperan penting dalam menjaga kesehatan mata, dan ruangan yang terlalu gelap atau terlalu terang dapat memaksa mata bekerja lebih keras sehingga meningkatkan risiko kelelahan. Menjaga kesehatan mata di era digital, pendengar, tentunya menjadi hal yang semakin penting karena kebiasaan sederhana seperti mengatur waktu layar, beristirahat secara berkala, dan menjaga pencahayaan dapat membantu melindungi fungsi penglihatan dalam jangka panjang. Dan informasi ini, pendengar, tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: sih? Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
0: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga. Nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Benar, konsumsi sayur dan buah merupakan bagian penting dari pola makan sehat yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua jenis makanan ini kaya akan nutrisi alami yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga fungsi organ dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sayur dan buah mengandung berbagai vitamin serta mineral esensial yang berperan dalam mendukung proses metabolisme tubuh. Kandungan seperti vitamin A, vitamin C, kalium, dan folat membantu menjaga kesehatan sekaligus menunjang berbagai fungsi biologis penting. Selain vitamin dan mineral, sayur dan buah juga menjadi sumber serat yang baik bagi sistem pencernaan. Asupan serat yang cukup dapat membantu menjaga kesehatan usus, melancarkan buang air besar, serta mendukung keseimbangan mikrobiota di saluran cerna. Kandungan antioksidan dalam sayur dan buah turut memberikan manfaat besar bagi tubuh. Senyawa ini membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang dapat memicu penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Konsumsi sayur dan buah secara rutin juga berkontribusi dalam memperbaiki sistem imun. Dengan daya tahan tubuh yang baik, pendengar, risiko terkena infeksi, peradangan, maupun penyakit lainnya dapat berkurang secara signifikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pola makan kaya sayur dan buah dapat menurunkan risiko penyakit tidak menular, di antaranya penyakit jantung, diabetes, hipertensi, hingga beberapa jenis kanker. Selain jumlah konsumsi, variasi jenis makanan juga penting untuk diperhatikan. Mengkonsumsi aneka warna sayur dan buah dapat membantu tubuh memperoleh ragam nutrisi yang lebih lengkap. Kebiasaan hidup sehat selalu dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan membiasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari, tubuh tentunya dapat menjadi lebih sehat, bugar, dan terlindungi dari berbagai risiko. Informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Anda bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.

Lesung pipi atau dimple adalah cekungan kecil di pipi yang terlihat saat kita tersenyum atau tertawa. Lesung pipi terbentuk karena cekungan otot wajah yang lebih pendek atau ikatan kulit yang lebih panjang di daerah pipi. Meskipun secara medis dianggap sebagai kelainan struktur wajah, banyak yang menganggap lesung pipi sebagai elemen kecantikan yang mempesona. Lesung pipi bisa muncul secara alami karena faktor genetik atau akibat cedera dan operasi plastik. Jadi, jika Anda memiliki lesung pipi, anggaplah itu sebagai anugerah yang menambah daya tarik senyuman Anda.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah

Pendengar, sebuah informasi terakhir yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum kami hantarkan sebuah inspirasi malam terkait dengan duduk terlalu lama yang kini menjadi kebiasaan yang semakin umum di tengah gaya hidup modern. Aktivitas bekerja di kantor, belajar di depan komputer, hingga penggunaan gawai dalam waktu panjang membuat banyak orang menghabiskan sebagian besar harinya dalam posisi duduk. Nah, kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya perilaku sedentari atau minim aktivitas fisik. Gaya hidup yang kurang bergerak ini dapat berdampak langsung pada berbagai fungsi tubuh, terutama jika berlangsung secara terus-menerus setiap hari. Kurangnya aktivitas fisik dapat mempengaruhi metabolisme tubuh secara signifikan. Saat tubuh terlalu lama diam, pembakaran kalori menjadi lebih lambat dan kemampuan tubuh mengolah gula serta lemak juga ikut menurun. Akibatnya, duduk dalam durasi panjang dapat meningkatkan risiko obesitas. Penumpukan lemak berlebih yang terjadi dalam jangka panjang juga berpotensi memicu penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2. Tidak hanya itu, pendengar, sejumlah penelitian juga mengaitkan gaya hidup sedentari dengan meningkatnya risiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah. Sirkulasi darah yang kurang optimal saat duduk terlalu lama dapat memberi tekanan tambahan pada sistem kardiovaskular. Masalah muskuloskeletal juga menjadi keluhan yang sering dialami akibat terlalu lama duduk. Nyeri punggung, pegal pada leher, serta ketegangan di area bahu kerap muncul, terutama jika posisi duduk tidak ergonomis. Dan informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: Eden, belum merdeka juga lo.
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
0: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro. Game online. Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
0: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
2: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
3: Satu RRI ini. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Ada orang yang di umur 20 tahun ke atas itu sudah sukses dengan bisnisnya. Ada orang yang baru merajut mimpinya. Ada yang baru menyelesaikan studinya. Atau bahkan sudah membangun keluarga kecil. Setiap orang start di titik yang berbeda dan finishnya juga berbeda. Jadi, kenapa harus memiliki rules yang sama? Jalan yang harus sama. Habit tiap orang beda. Cara pandangnya juga beda. Dan manusia itu juga beragam. Jadi, berhenti membandingkan si A dengan si B dan si B dengan si C, lalu si C dengan si A. Karena itu akan menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Just stop it. Let's respect to others. Hanya karena standar kebahagiaan atau suksesmu tinggi, bukan berarti orang lain harus tinggi juga. Ada kok orang yang mendapat sesuatu yang menurut orang lain biasa, tetapi dia merasa itu lebih dari cukup. Mungkin dia diberi kelebihan mudah bersyukur ketimbang kita. Belajar melihat kesalahan diri sendiri dan melihat kelebihan orang lain. Itu yang akan membuat kita tahu diri dan sadar diri. Kita akan belajar banyak hal, banyak pelajaran dari kita.

0: fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu RRI ini bisa Anda dengarkan di ND FM

pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata penyiar Anda, Reni Hidayat, operator studio Aventino Fernandez, dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Jangan lupa pendengar, pukul 1 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan sama-sama mendengarkan Pesta Bola Dunia, pertandingan antara Belanda melawan Swedia yang akan disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta bersama sportcaster kita Indra Virjiatara dan juga Tomo Hakim. Kami dari RRI sekaligus mengucapkan selamat menikmati pertandingan.

Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari tim SAR gabungan yang berhasil menemukan korban terakhir tabrakan kapal nelayan dengan kapal penumpang di perairan Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, setelah pencarian berlangsung selama 3 hari. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan selaku SAR Mission Coordinator, korban terakhir merupakan warga Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, ditemukan hari ini sekitar pukul 17.08 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya 6 korban telah ditemukan lebih dahulu, yakni 5 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB

memberi semangat, mendoakan sesama, hidup jujur, dan membawa damai dalam keluarga maupun masyarakat. Yesus juga berkata, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Pesan ini mengajak kita melayani tanpa pamrih. Kasih, talenta, rezeki, dan hidup yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Maka kita pun dipanggil untuk berbagi dengan tulus, bukan demi pujian atau keuntungan pribadi. Semoga melalui Injil hari ini, kita semakin menyadari bahwa Tuhan memanggil kita menjadi pekerja-pekerja di ladangnya. Marilah kita membuka hati untuk melayani dengan penuh kasih, menjadi pembawa harapan, dan menghadirkan wajah Kristus bagi sesama. Jadilah murid Kristus yang memiliki hati penuh belas kasih, siap melayani, dan rela berbagi kasih Tuhan kepada semua orang. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih dan belas kasihan, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan hari ini. Engkau memanggil kami untuk menjadi pekerja-pekerja di ladangmu, membawa kasih, pengharapan, dan kabar sukacita kepada sesama. Bantulah kami agar memiliki hati yang peduli terhadap orang-orang yang lemah, sakit, sedih, dan membutuhkan perhatian. Berilah kami keberanian untuk menjadi murid-Mu yang setia, rela melayani dengan tulus, serta mampu mewartakan kasih-Mu melalui perkataan dan tindakan kami sehari-hari. Semoga rahmat-Mu senantiasa menyertai langkah hidup kami, sehingga kami mampu menjadi saksi iman yang membawa damai dan sukacita di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Semua ini kami panjatkan melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian acara Mutiara Pagi.

Katolik pagi ini dengan saya Mariana Mbeo SAG, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Ende. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

Anda? Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar RRI dimanapun berada di pagi hari ini, untuk menghormati kesucian Bunda kita, Bunda Perawan Maria, di pukul 5 lewat 50 menit kembali kami hadirkan doa Angelus untuk Anda.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

Dia sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan

0: Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan, Minggu 21 Juni 2026 bersama saya, Rahma Suci. Kita awali dengan informasi dari Swasembada Pangan, Tani Merdeka Indonesia salurkan 6 alat mesin pertanian Alsintan untuk mendukung swasembada pangan di Kabupaten Ngada. Selengkapnya laporan Ferry Soo.
2: Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produksi pertanian, Pengurus Tani Merdeka Indonesia menyalurkan 6 unit kendaraan pertanian kepada masyarakat Kabupaten Ngada. Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani yang telah dinyatakan layak menerima bantuan guna mendukung pengelolaan lahan pertanian secara lebih efektif, menghemat waktu kerja, serta mendorong peningkatan hasil produksi pertanian menuju swasembada pangan daerah. Wakil Ketua DPP Tani Merdeka Indonesia, Wilfridus John Ebit, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan Alsintan dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Ngada. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas petani agar menjadi lebih mandiri, profesional, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan serta merawat alat pertanian yang diberikan sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.
3: Alat ini bisa digunakan secara baik oleh para petani untuk apa, meningkatkan produktivitas pertanian. Karena kita menyadari betul dengan adanya mekanisasi dan alat-alat pertanian modern itu bisa membantu para petani. Kita kalau di NTT, saya keliling, pertama itu adalah soal mindset, belum ada rasa kebanggaan menjadi petani, orang belum mencintai menjadi petani. Kadang pendapat umum mengatakan menjadi petani itu hidup susah, paling enggak.
2: Melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian, petani dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga manual sehingga pekerjaan di lahan menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu meningkatkan hasil panen secara signifikan. Bantuan alat pertanian tersebut diterima langsung oleh Bupati Ngada, Raimundus Pena, sebelum diserahkan kepada kelompok tani penerima manfaat. Pemerintah dan Tani Merdeka Indonesia berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Ngada melalui terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. RRI NDVRI SOO melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengirim 90 petani untuk mengikuti program belajar praktik pertanian di SOE Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor pertanian di daerah. Laporan Su Imam.
4: Program pembelajaran lapangan ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada para petani. Mereka akan mempelajari berbagai teknik budidaya yang dinilai efektif dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosep Sadi Openg, menjelaskan tujuan program ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemampuan petani menghadapi tantangan sektor pertanian. Dikatakan, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan inovasi untuk memberikan peningkatan produktivitas pertanian masyarakat. Salah satu caranya melalui pembelajaran langsung di daerah yang telah berhasil menerapkan praktik pertanian modern. Melalui kegiatan tersebut, para petani diharapkan memperoleh pengetahuan baru mengenai pengelolaan usaha tani yang lebih baik. Pengalaman yang diperoleh nantinya dapat diterapkan dan dikembangkan di wilayah Flores Timur.
5: Pengiriman 90 orang petani ke SOE itu jangan kita melihat bahwa mereka pergi dan hanya lihat belajar tanam saja. Selain untuk belajar tentang bagaimana budidaya tanam khususnya hortikultura, petani juga diberi ruang mempelajari bagaimana tentang pengelolaan kelembagaan petani, bagaimana manajemen kelompok taninya, bagaimana manajerial gapok taninya. Selain itu, petani juga diberikan pemahaman tentang praktik penguatan rantai pasok pangan yang terhubung dengan pasar.
4: Ia melanjutkan, selain meningkatkan keterampilan teknis, program ini juga diharapkan mendorong perubahan pola pikir petani terhadap pertanian modern. Pemanfaatan teknologi dan penerapan metode budidaya yang tepat dinilai penting meningkatkan daya saing sektor pertanian. Yosep Sadi menambahkan, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap peserta dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing setelah mengikuti program. Pengetahuan yang dibawa pulang diharapkan mampu mendorong lahirnya praktik pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.

0: Manggarai Barat terapkan drone untuk kendalikan hama werang coklat. Laporan Epi Wahab.
1: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat mulai menerapkan teknologi drone pertanian dalam gerakan pengendalian atau GERDAL organisme pengganggu tanaman atau OPT guna mengendalikan serangan hama wereng batang coklat di wilayah setempat. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat Tarsi Gonja mengatakan penggunaan drone dilakukan menyusul laporan serangan hama wereng batang coklat yang menyerang lahan persawahan milik kelompok tani handel di Desa Compang Lenggo, Kecamatan Komodo. Menurutnya, serangan hama tersebut telah mencangkup area persawahan seluas 25 hektar dan berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih luas apabila tidak segera ditangani. Dirinya juga menyampaikan pemanfaatan drone penyemprotan atau sprayer drone dinilai lebih efektif dibandingkan metode penyemprotan manual. Selain mempercepat proses pengendalian hama, teknologi tersebut juga mampu menghemat tenaga kerja dan biaya operasional. Lebih lanjut, Tarsi menyebutkan penyemprotan lahan seluas 25 hektar yang biasanya membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu secara manual kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu 3 hari 4 jam menggunakan drone.
2: Karena kita ketahui bersama kalau kita lakukan pengendalian menggunakan sistem manual penyemprotan oleh petani dengan luasan yang begitu besar, maka ini akan berpengaruh gitu, akan mengganggu. Kita baru selesai di petak yang ini 3 hari baru kita lanjut karena ini luasannya cukup luas. Hamanya itu akan berpindah, hari ini pindah ke sebelah, setelah kita semprot disini akan kembali lagi. Maka ini perlu cara mekanisme yang tepat bagaimana supaya dilakukan secara sekaligus dalam waktu yang singkat. Di dinas ini ada drone, ada drone penyemprotan gitu. Nah, kami akhirnya saya menyampaikan kita punya drone ini. Punya drone, ya kita manfaatkan drone ini supaya dalam sehari, dalam berapa jam, kita sudah bisa lakukan pengendalian.
1: Selain itu, penggunaan drone dinilai mampu menjaga kualitas tanaman padi karena petugas tidak perlu masuk ke petakan sawah yang beresiko merusak tanaman akibat terinjak saat proses penyemprotan. Kendati demikian, ia mengaku teknologi tersebut lebih efektif diterapkan pada hamparan sawah yang luas dan kurang efisien digunakan pada lahan yang sempit. Tarsi juga menjelaskan bahwa pengoperasian drone pertanian memerlukan keterampilan khusus. Operator wajib mengikuti pelatihan dan memiliki lisensi resmi sebelum dapat mengoperasikan perangkat tersebut. Karena nilai investasi perangkat yang cukup tinggi serta resiko kerusakan apabila terjadi kesalahan teknis, pengoperasian drone masih dipusatkan di tingkat dinas untuk menangani kondisi darurat seperti serangan hama. Meski begitu, Dinas Pertanian Manggarai Barat berkomitmen untuk terus memperkenalkan teknologi pertanian modern kepada petani agar pemanfaatannya semakin luas di masa yang mendatang. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi ekonomi dan lapangan pekerjaan. Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan kerjasama strategis dengan Darwin Australia. Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas peluang pembangunan dan investasi yang saling menguntungkan bagi kedua wilayah negara. Laporan Su Imam.
3: Ketua Umum Kadin NTT Bobby Lianto mengatakan terdapat sejumlah sektor yang menjadi fokus pengembangan kerjasama tersebut, yakni bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, wisata, olahraga, serta kebijakan pemerintah menjadi prioritas yang didorong bersama. Menurutnya, kedekatan geografis antara Nusa Tenggara Timur dan Darwin membuka peluang kolaborasi yang semakin luas. Kondisi tersebut dinilai dapat mempercepat pertukaran pengetahuan, investasi, serta pengembangan sumber daya manusia. Selain memperkuat hubungan ekonomi, kerjasama juga diharapkan mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan. Pertukaran pengalaman serta program kolaboratif diyakini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat kedua wilayah.
4: Pendidikan ini antar sekolah dan antar university, pendidikan tinggi itu pun apa yang bisa dilakukan selain bertukar pengalaman, bisa dilakukan exchange, student exchange, even bisa juga teacher exchange. Jadi pertukaran siswa, pertukaran mahasiswa ataupun pertukaran dosen dan lain-lain, pengajar dan lain-lain. Sekolah, beasiswa juga bisa salah satu yang didorong.
3: Sektor pariwisata dan olahraga turut menjadi perhatian karena memiliki potensi besar untuk dikembangkan bersama. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mempererat hubungan antara masyarakat secara berkelanjutan. Bobby menambahkan, Kadin NTT siap mendukung berbagai kebijakan yang memperkuat hubungan dengan Darwin pada masa mendatang. Melalui kerjasama yang terarah, peluang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah diharapkan semakin terbuka luas.
0: Pelaku UMKM di Kabupaten Ende berharap Pasar Modern Bongawani segera diresmikan setelah ditinjau langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja di Kabupaten Ende. Laporan Nikolaus Makumeli.
5: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten Ende Kamis 18 Juni 2026 disambut antusias oleh warga dan para pelaku UMKM. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Pasar Modern Bongawani yang saat ini telah memasuki tahap akhir pengerjaan. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran meninjau secara langsung kondisi bangunan pasar yang dibangun menggunakan dana APBN. Kehadiran Wapres memberi harapan baru bagi para pedagang yang menantikan pemanfaatan fasilitas tersebut. Salah seorang pelaku UMKM, Idris, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pembangunan Pasar Modern Bongawani. Menurutnya, keberadaan pasar yang representatif akan mendukung aktivitas perdagangan dan meningkatkan kenyamanan para pedagang. Mewakili para pelaku UMKM yang menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas bangunan pasar modern tersebut. Meski demikian, Idris berharap pemerintah dapat segera meresmikan dan mengoperasikan pasar tersebut. Ia menilai peresmian pasar sangat dinantikan agar para pedagang dapat segera menempati lapak yang telah disediakan.
6: Saya mewakili para pelaku UMKM atau para pelaku usaha menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat, juga kepada pemerintah daerah yang mana telah memfasilitasi bagi kami pasaran modern ini. Namun kami sangat mengharapkan agar pemerintah segera meresmikan agar kami bisa melaksanakan aktivitas jual beli tempat ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan sekali pada pemerintah untuk segera diresmikan.
5: Para pelaku UMKM optimis Pasar Modern Bongawani akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan kenyamanan berusaha, pasar tersebut juga diharapkan menjadi pusat aktivitas perdagangan yang lebih tertata dan modern. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Tingginya aktivitas perdagangan di Pasar Detu Soko berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Pada tahun 2025, realisasi retribusi pasar tersebut bahkan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
7: Penerimaan retribusi Pasar Detu Soko, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten Ende, pada tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Bidang Pengelolaan Sarana Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Sardi Cahyadi mengatakan capaian tersebut menunjukkan aktivitas perdagangan di Pasar Detu Soko terus berkembang dan menjadi salah satu pasar dengan potensi ekonomi yang cukup besar di Kabupaten Ende.
8: Jadi pungutan untuk Detu Soko untuk tahun 2025 target yang diberikan oleh pemerintah daerah itu 59.133.120 rupiah. Dan saya terima kasih, kita beri aplaus. Kenapa? Untuk Detu Soko untuk tahun 2025 itu dia bisa melampaui target yang sudah diberikan menjadi 65.853.000 rupiah.
7: Selain melampaui target pada tahun 2025 hingga pertengahan tahun 2026, penerimaan retribusi Pasar Detu Soko juga telah mencapai sekitar 39 juta rupiah dari target tahunan sebesar 59.133.000 rupiah. Sardi menjelaskan seluruh pungutan retribusi pasar dilakukan berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Seluruh penerimaan yang diperoleh disetorkan ke kas daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Ende. Pemerintah berharap peningkatan penerimaan retribusi dapat diikuti dengan dukungan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan pengelolaan pasar, sehingga manfaatnya dapat kembali dirasakan melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas pasar. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Bupati Manggarai Barat dorong investor kembangkan infrastruktur docking kapal berkelanjutan di Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab.
9: Menjadi kota pariwisata yang terkenal dengan keindahan wisata baharinya, tentu keberadaan kapal-kapal wisata yang juga menjadi daya tarik tersendiri dan transportasi penting bagi wisatawan saat hendak ke Labuan Bajo dan mengunjungi tempat-tempat spot wisata baharinya. Namun seiring berjalannya waktu, kapal-kapal wisata ini pula yang menjadi masalah terkait citra wisata di Labuan Bajo akibat berita tentang kapal tenggelam, karam, dan lain sebagainya. Menyadari hal tersebut, Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, menyampaikan pentingnya keberadaan gelangan kapal atau docking sebagai langkah awal untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kapal wisata.
10: Kenapa semuanya ini harus disiapkan? Supaya ada juga jaminan orang berlayar yang di atas kapal pinisi ada rasa nyaman, karena seluruh dokumen kelayakan itu pasti munculnya dari tempat-tempat booking. Sehingga dari awal kita mitigasi yang namanya risiko orang berwisata di laut. Sehingga cerita bahwa ada kapal tenggelam, saya kira ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk kita wujudkan, sehingga pariwisata yang sedang geliat Labuan Bajo tidak akan menjadi pudar gara-gara kapal tenggelam yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
9: Dengan adanya tempat docking, pemerintah melalui instansi terkait akan dengan mudah dan leluasa untuk mengecek kelayakan kapal secara berkala pada saat kapal sedang melakukan docking. Dan Edi Stasius Endi juga menambahkan, pemerintah daerah Manggarai Barat terbuka untuk para investor yang ingin berinvestasi untuk pembangunan docking tersebut.
10: Menyiapkan tempat untuk investor yang mau membangun yang namanya docking.
9: Dengan keterbukaan terhadap investor terkait docking ini tentu akan membawa dampak positif baik pelaku wisata maupun wisatawan, dan jika pertumbuhan investasi baik dan meningkat tentu akan berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Beralih ke informasi kesetaraan gender, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur hadirkan layanan terpadu perempuan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan sekaligus memperoleh pendampingan secara menyeluruh. Selengkapnya laporan Rahma Suci. Perempuan hadir sebagai layanan terpadu yang memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi perempuan serta anak korban kekerasan di Kabupaten Manggarai Timur. Kepala Dinas P2KB P3A Manggarai Timur Pranata Kristiani Agas menjelaskan layanan tersebut dibangun untuk memastikan masyarakat memiliki ruang yang aman ketika mengalami maupun mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Menurutnya, perempuan menerapkan 3 tahapan utama dalam penanganan kasus, yakni melapor, melindungi, dan memulihkan. Masyarakat yang melihat, mendengar, menyaksikan, atau mengetahui adanya kekerasan dapat menyampaikan laporan melalui kanal perempuan yang terhubung dengan sistem chatbot WhatsApp dan nomor hotline yang telah disediakan. Setelah laporan diterima, tim perempuan akan melakukan identifikasi dan respon cepat guna memastikan kondisi serta keamanan korban. Proses tersebut dilanjutkan dengan verifikasi lapangan melalui jaringan kader, penyuluh keluarga berencana, petugas puskesmas, serta dukungan lintas sektor hingga tingkat desa.
11: Poinnya perempuan ini ya sebenarnya adalah bagaimana masyarakat merasa bahwa kami punya ruang untuk bercerita ketika melihat kekerasan atau bahkan mengalami kekerasan. Mereka punya saluran untuk menyampaikan laporan atau bahkan hanya sekedar bercerita dulu.
0: Ia menambahkan korban yang telah teridentifikasi akan memperoleh pendampingan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan tersebut meliputi layanan psikologis melalui kerjasama dengan psikolog klinis, layanan medis seperti pengobatan dan juga visum, serta pendampingan hukum bersama aparat penegak hukum. Melalui layanan ini, pemerintah daerah Manggarai Timur berharap masyarakat semakin berani melaporkan sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak dapat ditangani secara cepat, tepat, dan juga menyeluruh. RRI Ender Ramasuci melaporkan. Informasi terakhir dari kebudayaan, tenun tradisional menjadi salah satu ikon utama dalam pelaksanaan Festival Lama Holot yang digelar di Kabupaten Lembata pada tahun ini. Kain tenun dipilih sebagai maskot karena memiliki nilai budaya tinggi dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Laporan Suimam.
12: Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lembata, Antonius Bugalia Nurat, mengatakan pemilihan tenun sebagai maskot bertujuan memperkuat identitas budaya Lama Holot sekaligus memperkenal warisan daerah. Dijelaskan, tenun bukan sekedar produk kerajinan, melainkan simbol perjalanan sejarah dan kearifan masyarakat setempat. Karena itu, festival menjadi momentum penting untuk memperluas promosi tenun kepada masyarakat dan wisatawan. Selain menampilkan berbagai motif khas daerah, festival juga menghadirkan pelaku usaha dan perajin tenun lokal. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi produk tenun masyarakat.
13: Tenun itu adalah salah satu alat bukti warisan budaya tak benda yang turun-temurun yang masih dijaga. Karena itulah kita kemudian mengangkat tenun itu sebagai salah satu maskot, ya, seperti alat bukti bagaimana dari generasi ke generasi tenun itu tetap terjaga.
12: Melalui Festival Lamaholot, pemerintah daerah berupaya mendorong pelestarian budaya sekaligus memperkuat sektor ekonomi kreatif masyarakat. Kehadiran tenun sebagai maskot diharapkan semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya daerah. Festival tersebut juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, perajin, dan pelaku usaha dalam mengembangkan industri tenun. Dengan dukungan berbagai pihak, tenun Lamaholot diharapkan semakin dikenal dan memiliki daya saing lebih kuat.
0: Informasi kebudayaan menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita sepekan minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rahma Suci mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih?
0: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang.
0: Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot.
0: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih.
1: Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengara Pro 1 RRI Anda dimanapun berada, selamat pagi untuk kita semua ya di pagi hari ini. Dan tentunya di hari Minggu 21 Juni 2026 pendengar. Di pagi ini kita kembali ya dengan informasi menarik untuk Anda nikmati di edisi pagi ini pendengar. Berbagai peristiwa yang terjadi di tanggal 21 Juni 2026. Ya, pendengar tentunya di pagi ini ya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda berbagai peristiwa yang terjadi di tanggal 21 Juni. Dikutip dari caritau.kontan.co.id, pendengar, berbagai peristiwa yang terjadi di tanggal 21 Juni yang menjadi salah satu hari yang memiliki banyak peringatan penting ya, baik di Indonesia maupun dunia. Nah, pada tanggal ini masyarakat memperingati Hari Krida Pertanian, Hari Musik Sedunia, dan juga Hari Yoga Internasional, hingga Hari Perayaan Titik Balik Matahari Internasional. Nah, pendengar, bahwa di hari ini di tanggal 21 Juni ya di Indonesia, tanggal ini sebagai Hari Krida Pertanian. Nah, peringatan ini menjadi bentuk penghargaan terhadap jasa petani, peternak, nelayan, penyuluh pertanian, dan juga seluruh pelaku sektor agrikultur yang berperan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Nah, Hari Krida ini menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap pembangunan sektor pertanian, inovasi teknologi pertanian, serta kesejahteraan para pelaku usaha tani yang memang menjadi tulang punggung penyediaan pangan bagi masyarakat. Nah, hari ini juga memperingati Hari Musik Sedunia, yaitu diperingati tanggal 21 Juni. Ya, pendengar, hari ini dikenal sebagai Hari Musik yang berasal dari Prancis dengan nama Fête de la Musique, yaitu pertama kali digagas pada tahun 1982 dan kini dirayakan di berbagai negara. Nah, Hari Musik Sedunia bertujuan mendorong masyarakat untuk menikmati, memainkan, dan mengapresiasi musik tanpa memandang genre maupun latar belakang budaya. Selain itu juga dalam peringatannya banyak musisi menggelar konser terbuka, pertunjukan jalanan, hingga kegiatan edukasi musik yang dapat dinikmati secara gratis ya oleh masyarakat. Hari Yoga Internasional juga mendengar diperingati 21 Juni. Yang ditetapkan oleh United Nations atau PBB sejak tahun 2014 lalu. Nah, ini pemilihan tanggal 21 Juni bertepatan dengan titik balik matahari musim panas di belahan bumi utara yang memiliki makna khusus dalam tradisi yoga. Nah, pendengar, Hari Yoga Internasional ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dunia mengenai manfaat yoga bagi kesehatan fisik, mental, dan juga spiritual ya. Karena berbagai kegiatan seperti yoga massal, seminar kesehatan, dan juga kampanye gaya hidup sehat biasanya digelar untuk memperingati hari ini. Hari ini juga sebagai Hari Titik Balik Matahari Internasional yang diakui oleh PBB untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fenomena astronomi titik balik matahari. Nah, pendengar, yang perlu kita ketahui bahwa pada tanggal ini terjadi summer solstice atau titik balik matahari musim panas di belahan bumi utara, yaitu saat siang hari berlangsung paling panjang dalam setahun. Sementara itu belahan bumi selatan mengalami titik balik matahari musim dingin. Dan fenomena ini telah lama dirayakan oleh berbagai budaya di dunia sebagai simbol perubahan musim. Nah, pendengar, kehidupan dan juga hubungan manusia dengan alam. Nah, dengan beragam peringatan ini, tanggal 21 Juni juga menjadi momentum ya untuk menghargai kontribusi sektor pertanian, menikmati keindahan musik, menjaga kesehatan melalui yoga, dan juga memahami fenomena alam yang menjadi bagian penting dari kehidupan
manusia di bumi. Ya, itu ya berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Kami juga masih menemani Anda di pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup.

Kata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Pendengar Pro Satria Riyanda dimanapun berada, di pagi hari ini kembali kami update ke ruang dengar Anda informasi cuaca maritim untuk edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda yang dilaporkan langsung oleh Kakak Arya Daleksa Fadli Prakirawan BMKG Stasiun Ternau Kupang untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, Kak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, silakan dengan informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRIND. Pagi hari ini saya akan memberikan informasi perakiraan cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini 21 Juni 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari 22 Juni 2026 pukul 8 pagi. Waspada potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang akan terjadi di wilayah Selat Cawe bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Kupang Rote, Selat Puku Afu, dan perairan selatan Timor Rote. Kondisi cuaca umumnya kami perkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan, dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 60 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ternau Kupang, dan jika keadaan cuaca pada saat akan melaut tidak sekurang bersahabat, seperti angin kencang ataupun gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim bagi hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali ke Arya untuk informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Pendengar RRI dimanapun berada, demikian informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi hari. Semoga ini juga bisa menjadi perhatian ya untuk kita semua. Kami masih bersama Anda di Floreta pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat pagi untuk Anda ya di hari ini. Selamat menikmati hari ini dan juga selamat merayakan hari Minggu ya untuk seluruh umat agama Kristiani di seluruh Kabupaten Ende maupun yang sedang mendengarkan Prosat RRI Ende dimanapun Anda berada. Ya pendengar, di pagi ini tentunya kami hadir ya dengan informasi ringan untuk Anda edisi pagi ini. Ya, bagi Anda yang memang ingin tingkatkan energi seharian ya, tentunya sarapan merupakan sumber energi pertama yang harus dibutuhkan tubuh setelah beristirahat selama semalaman. Nah, pendengar, kebiasaan ini memegang peranan penting dalam mempersiapkan tubuh agar siap menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Nah, saat tidur, tubuh tetap menggunakan energi untuk menjalankan fungsi-fungsi vital seperti pernapasan, sirkulasi darah, dan proses metabolisme. Karena itu, tubuh memerlukan asupan energi baru pada pagi hari untuk mengisi kembali cadangan yang telah digunakan. Meski memiliki banyak manfaat, pendengar, banyak orang yang memang kerap

ya. Otak membutuhkan pasokan glukosa sebagai sumber energi utama agar dapat bekerja secara optimal sejak pagi. Selain itu juga energi tubuh membutuhkan asupan nutrisi yang seimbang saat sarapan. Dan pendengar, kombinasi karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, dan juga serat sangat penting untuk membantu menjaga stamina serta kesehatan tubuh secara menyeluruh. Untuk Anda, kami masih bersama dengan informasi lainnya ya pendengar di pagi hari ini. Tentunya tetap bersama kami, Prosa Terari ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih.
0: Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
0: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
0: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah sama cantik,
0: ey.
4: Doni,
0: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
0: Hah, pelecehan? Kan aku nggak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
0: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa sekarang.
0: Ya, Bu. Maafin abang ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

105 FM pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih, saya Angela Butia yang masih menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi di pagi ini ya, dari dunia kesehatan. Ya pendengar, mungkin Anda juga salah satu orang yang bekerja dengan duduk begitu ya, maksudnya duduk terlalu lama, dan beberapa hal ini kita harus ketahui bersama. Ternyata duduk terlalu lama menjadi kebiasaan yang semakin umum ya di tengah gaya hidup modern. Selain dengan aktivitas bekerja di kantor, belajar di depan komputer, hingga penggunaan gawai dalam waktu panjang membuat banyak orang menghabiskan sebagian besar harinya dalam posisi duduk. Nah, pendengar, kondisi ini ternyata menyebabkan meningkatnya perilaku sedentari atau minim aktivitas fisik. Nah, gaya hidup yang kurang bergerak ini dapat berdampak langsung pada berbagai fungsi tubuh, terutama jika berlangsung terus-menerus setiap harinya. Dan kurangnya aktivitas fisik dapat mempengaruhi metabolisme tubuh secara signifikan. Saat tubuh terlalu lama diam, pembakaran kalori menjadi lebih lambat, dan kemampuan tubuh mengolah gula serta lemak juga ikut menurun ya. Nah, akibatnya duduk dalam durasi yang panjang dapat meningkatkan risiko obesitas. Penumpukan lemak berlebih yang terjadi dalam jangka panjang juga berpotensi memicu penyakit metabolik ya pendengar, seperti diabetes. Dan selain itu juga beberapa penelitian ya yang mengaitkan gaya hidup sedentari dengan meningkatkan risiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah. Dan selain itu juga, sirkulasi darah yang kurang optimal saat duduk terlalu lama dapat memberi tekanan tambahan pada sistem kardiovaskular. Nah, untuk Anda ya, mungkin dengan berbagai banyak kegiatan di kantor maupun saat di rumah, nah, masalah muskuloskeletal juga menjadi keluhan yang sering dialami akibat terlalu lama duduk. Nyeri punggung, pegal pada leher, serta ketegangan di area bahu kerap muncul begitu ya pendengar, terutama jika posisi duduk tidak ergonomis. Nah, otot-otot tubuh khususnya pada punggung bawah, pinggul, dan kaki dapat menjadi lebih kaku ketika jarang digerakkan. Dan kondisi ini membuat fleksibilitas tubuh menurun dan meningkatkan risiko cedera saat beraktivitas. Dan selain itu juga pendengar, dokter kebugaran Dr. Michael Triangto menyarankan agar masyarakat tetap menjaga tubuh ya, tetap bergerak meski memiliki pekerjaan yang menuntut banyak duduk. Dan menurutnya jeda aktivitas secara berkala juga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat pagi untuk Anda di pagi hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Bagaimana kabarnya di hari ini pendengar? Semoga senantiasa sehat ya. Dan selamat merayakan hari Minggu untuk kita semua beragama Kristiani. Kembali kami hadirkan untuk Anda informasi ringan ya pendengar di pagi ini. Ya, pendengar, penggunaan gawai seperti ponsel, tablet, laptop, dan juga komputer tentunya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan ya dari kehidupan kita sehari-hari. Seiring meningkatnya aktivitas digital, durasi masyarakat menatap layar juga terus bertambah, baik untuk bekerja, belajar, maupun sebagai hiburan. Paparan layar dalam waktu lama dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mata. Nah, pendengar, mungkin Anda juga sering ya dengan keluhan yaitu mata terasa lelah, perih, ataupun tidak nyaman setelah berjam-jam menatap layar. Selain mata lelah, banyak orang juga mengalami mata kering akibat frekuensi berkedip yang berkurang saat fokus pada layar. Nah, ada beberapa kasus nih pendengar, paparan layar berlebihan dapat menyebabkan penglihatan kabur, sakit kepala, hingga ketegangan pada area leher dan juga bahu. Cahaya yang dipancarkan layar digital membuat mata juga bekerja lebih keras untuk mempertahankan fokus ya. Dan kondisi ini semakin berat jika penggunaan gawai dilakukan tanpa jeda ataupun dalam pencahayaan ruangan yang kurang ideal. Nah, pendengar, selain itu juga dokter Johan Hutauruk, seorang dokter spesialis mata ya, menjelaskan bahwa kebiasaan menatap layar terlalu lama tanpa istirahat dapat meningkatkan risiko kelelahan mata digital. Dan kondisi ini semakin sering ditemukan pada berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak dan pekerja kantoran. Nah, untuk mengurangi dampaknya, Dr. Johan menyarankan penerapan aturan sederhana yang dikenal sebagai metode 20-20-20. Nah, metode ini dinilai efektif membantu otak mata lebih rileks selama beraktivitas di depan layar. Ini artinya pendengar bahwa setiap 20 menit alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki ya, selama 20 detik. Nah, menurutnya cara sederhana ini dapat membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan menjaga kenyamanan penglihatan. Selain itu juga menerapkan jeda berkala, mengurangi durasi penggunaan layar sangat dianjurkan ya pendengar, terutama di luar jam kerja ataupun belajar. Pengaturan tingkat kecerahan layar agar sesuai dengan kondisi ruangan juga dapat membantu mengurangi beban kerja pada mata. Untuk Anda juga ya, memang selalu scroll dengan media sosial ataupun hanya sekedar hiburan, nonton film ya pendengar, kita harus tetap menjaga kesehatan mata kita di era digital. Ya, memang hal yang semakin penting. Kebiasaan sederhana seperti mengatur waktu layar, beristirahat secara berkala, dan menjaga pencahayaan ini juga dapat membantu melindungi fungsi penglihatan dalam jangka panjang.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Resensi Buku. Buku berdamai dengan diri sendiri, karya Mutia Sayekti. Buku berdamai dengan diri sendiri mengusung tema besar tentang pentingnya rekonsiliasi internal, yakni upaya untuk berdamai dengan segala kelebihan, kekurangan, luka batin, dan pengalaman masa lalu yang mungkin meninggalkan bekas negatif dalam diri kita. Melalui buku ini, Mutia Sayekti mengajak pembaca untuk menerima diri sepenuhnya. Bukan hanya sisi-sisi yang kita banggakan, tetapi juga bagian-bagian yang selama ini mungkin kita tolak. Buku ini membahas perjalanan batin untuk mengatasi rasa tidak percaya diri, kecemasan, perasaan tidak cukup baik, dan ketakutan yang seringkali menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bahagia. Mutia Sayekti menjelaskan bahwa kedamaian diri bukan berarti menghapus kesedihan atau menghindari kesalahan, tetapi menerima bahwa hal-hal tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang membentuk kita. Mutia menggunakan pendekatan reflektif dalam bukunya dengan mengajak pembaca untuk melihat ke dalam diri, menggali luka yang belum sembuh, dan menemukan akar dari rasa cemas atau ketidakpuasan yang mereka rasakan. Setiap bab mengandung ajakan untuk introspeksi sambil memberikan berbagai panduan praktis yang bisa diterapkan untuk meraih ketenangan jiwa. Mutia menekankan pentingnya menyadari pikiran dan perasaan, bukan untuk mengendalikannya, tetapi untuk memahami dan menerima mereka tanpa penilaian. Buku ini mengajak pembaca untuk melepaskan emosi-emosi negatif yang seringkali menumpuk dan menambah beban dalam pikiran. Mutia mengajarkan pentingnya menerima semua emosi, baik yang positif maupun negatif, sebagai bagian dari pengalaman hidup. Ia menekankan bahwa menolak emosi hanya akan memperkuatnya, sementara penerimaan akan membantu kita menghadapi dengan lebih bijak. Mutia berargumen bahwa penerimaan diri adalah kunci dari kedamaian batin, dan melepaskan beban emosi yang tidak perlu adalah langkah penting dalam proses ini. Di setiap bagian dari buku ini, Mutia memberikan saran yang praktis dan mudah diterapkan untuk meraih hidup yang lebih damai. Beberapa saran yang ia berikan meliputi menyederhanakan harapan, yaitu mengurangi tekanan dari ekspektasi yang berlebihan agar tidak terus-menerus merasa tidak cukup atau kecewa. Kemudian memperkuat rasa syukur, yaitu mengalihkan perhatian pada hal-hal positif yang sudah kita miliki sebagai cara untuk meredakan kecemasan. Selanjutnya, menghadapi kegagalan dengan bijak. Melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses untuk belajar dan tumbuh. Dan yang terakhir adalah menerapkan mindfulness. Menggunakan kesadaran penuh untuk menikmati saat ini dan menerima setiap keadaan tanpa berusaha melarikan diri dari realitas. Buku berdamai dengan diri sendiri adalah panduan untuk membantu kita mencapai kedamaian batin melalui penerimaan dan pemahaman diri. Melalui buku ini, Mutia Sayekti mendorong kita untuk menerima diri kita seutuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangan, sehingga kita bisa menjalani hidup yang lebih tenang, bermakna, dan penuh kasih terhadap diri sendiri dan orang lain.

0: Iya, lek pahit itu loh. Apa yo nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Kalau wong lek pahit makai kursi roda, apa yo enggak repot nanti? Kasihan toh lek pahit.
1: Lo yo lebih kasihan kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh, Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh, oh.

Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Pendengar Pro Satu RRI Anda dimanapun berada, terima kasih yang tentunya tetap bersama kami ya di pagi hari ini. Informasi lainnya untuk Anda pendengar, stres bisa menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan ya dari kehidupan modern yang memang serba cepat dan juga penuh tuntutan. Nah, dalam berbagai situasi pendengar, hampir setiap orang pernah mengalami tekanan yang mempengaruhi kondisi fisik maupun mental ya. Nah, beragam faktor yang dapat memicu munculnya stres dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa dari tekanan pekerjaan, tuntutan akademik, masalah keuangan hingga persoalan pribadi dan keluarga yang sering menjadi sumber stres yang paling umum dialami masyarakat. Nah, untuk itu pendengar, stres sebenarnya dapat memberikan dampak positif bagi seseorang. Stres ringan dapat meningkatkan kewaspadaan, fokus serta motivasi untuk menyelesaikan tantangan ataupun target tertentu. Namun, kondisi berbeda terjadi ketika stres ini berlangsung dalam jangka panjang tanpa penanganan yang tepat ya. Stres berkepanjangan dapat mempengaruhi keseimbangan tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan secara menyeluruh. Nah, untuk itu pendengar, perlu kita ketahui bersama bahwa produktivitas harian pun dapat menurun ketika stres tidak dikelola dengan baik ya. Kondisi emosi yang tidak stabil sering membuat seseorang lebih sulit mengambil keputusan secara jernih dan menjaga hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Dan informasi ini juga pendengar, menurut Dr. Andri, seorang psikiater dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra, menekankan bagaimana pentingnya manajemen stres sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan mental. Lebih daripada itu, bahwa setiap individu tentunya perlu memiliki cara yang sehat ya untuk meredakan tekanan emosional. Dan pendengar, menjaga keseimbangan antara pekerjaan, waktu istirahat, dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting dalam mengelola stres. Selain itu juga dukungan sosial dari keluarga, sahabat, ataupun lingkungan sekitar berperan besar dalam membantu seseorang menghadapi tekanan hidup. Oleh karena itu, kesehatan mental tentu sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan juga perlu dijaga secara konsisten. Untuk Anda di pagi hari ini pendengar, informasi yang kami sajikan kami kutip ya dari laman resmi kami rri.co.id. Ini juga sekaligus menutup program musik informasi pendengar di pagi ini. Kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda untuk misa kebaktian ya pendengar, silang dari Gereja Shalom Ende untuk Anda seluruh umat agama Kristiani. Kami hadirkan dari studio Pro Satu RRI Ende, saya mengucapkan selamat berhari Minggu, selamat beribadah.
1: Berempati dengan pribadi dan keluarga yang ada dalam pergumulan hidup dan kedukaan, yaitu keluarga Silahoi, saya Tapi, Eden Ilau di rayon RI BTN atas meninggalnya Bapak Rido Silahoi. Kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan, harapan serta jalan keluar agar dapat melewati duka cita ini dengan iman.